0: κοιτά monitor τρους. Καπάλα μπαλιάν γεωλογή να τι κοντιά σάμα λεβί έρα δεν γελάει για τον το monitor είναι apakah badan geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan badan geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta anggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN, tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp100 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan dikelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan pinjam uang di mana-mana.

0: IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Mengasta disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan. Kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
0: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
8: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
0: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang yang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
9: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
0: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
10: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.
11: Dari
0: Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengejara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV BMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan senang sekali rasanya pendengar tadi dapat kembali ya menemani Anda dalam lintas siang edisi Rabu ya, 9 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda dalam pagi menjelang siang hari ya, hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan dalam minta siang kali ini pendengar, kami akan awali dengan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, untuk informasi C Fakta di pagi hari ini ya, kami lansir dari laman resmi Antara, yaitu di antaranews.com, di mana pendengar di sini beredar ya sebuah unggahan di media sosial X yang menarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan unggahan tersebut pendengar juga menyertakan ya tangkapan layar yang memperlihatkan sejumlah ambulans berada di jalan. Sebagai informasi, keracunan MBG ini terjadi pada setidaknya ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi pada hari Selasa 1 September 2026. Dan berikut adalah narasi di dalam unggahan tersebut pendengar, yaitu 12 orang dinyatakan meninggal karena keracunan MBG di Sidoarjo. Namun benarkah ya berita tersebut yang mengatakan bahwa ada 12 orang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Sidoarjo? Dan berdasarkan ya pendengar penelusuran kabar mengenai hal tersebut, di mana pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun Instagram resminya telah membantah ya kabar tersebut. Dan pihak pesantren menyatakan bahwa informasi mengenai adanya korban jiwa dan tuduhan bahwa makanan yang menyebabkan keracunan berasal dari dapur internal pesantren merupakan informasi bohong atau hoax ya pendengar. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar. Dan di sini pihak pesantren juga meminta wali santri dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang

944 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami dugaan keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG, yaitu SPPG Tanggulangin Kali Tengah pada Selasa. Dan sebagai tindak lanjut ya dari berita tersebut, pendengar, di sini ada penghentian sementara ataupun suspend kategori berat ya terhadap operasional SPPG tersebut. Dengan demikian ya, klaim bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan dari makan bergizi gratis di Sidoarjo itu adalah berita tidak benar ya pendengar, atau berita hoax.

0: Mbak Pinar, itulah informasi Cek Fakta di pagi hari ini, dan Anda juga bisa mengikuti informasi Cek Fakta lainnya ya, yang kami hadirkan setiap hari pendengar pada pukul 9.30, 13.30, dan pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, agar Anda bisa mendapatkan seluruh ya verifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: Kalian masih di 90,3 FM, ada gurun hujan ya dari Juicy Lucy. Dan saat ini kami akan memberikan satu informasi, yaitu terkait dengan Indonesia dan Amerika Serikat perkuat kerjasama dalam pengembangan AI.
1: Rasanya, apa masih ada kesempatan kita berjumpa?
0: Berikan informasi yang kami lansir dari rri.co.id, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat, secara khusus yaitu untuk pengembangan kecerdasan buatan ya atau AI hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain itu, pendengar, Menteri Komdigi Mutia Hafid yang juga menyatakan bahwa pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Dan selanjutnya, pendengar, di bidang AI, pemerintah juga diungkapkannya ya tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat resiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah dikatakan mutia terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya, jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baik, pendengar Lintas Info Vendigo masih setia ya menemani Anda di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini pukul 10:02 waktu Indonesia Timur. Mari kita ikuti bersama ya podcast Kapolres Menyapa dengan topik Wujudkan Kamtipmas Bu Vendigo yang nyaman. Dengan narasumber yang sudah hadir ya bersama kami ada Ibu Kompol Dianovita Peters SIK selaku Kapolres Bu Vendigo dan dipandu oleh rekan kami ada Yohanes Degoden. Selamat menyaksikan dan juga mendengarkan pemirsa.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali kita di pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita untuk hari ini. Dengan suasana baru, tentunya dengan harapan baru. Dan pada kesempatan pagi ini, kita kembali dengan bincang-bincang kita dalam acara podcast Kapolres Menyapa Wujudkan Kamtipmas Bu Vendigo yang nyaman. Dengan wilayah yang nyaman dan membangun suatu kebersamaan akan tercipta pembangunan yang baik. Sudah hadir bersama kami tentunya di pagi hari ini Kapolres Bu Vendigo yang baru beberapa bulan berada bersama kita. Tak kenal maka tak sayang. Di pagi hari ini kita langsung saja memberikan kesempatan pada Ibu Kapolres kita untuk menyapa seluruh masyarakat dan memperkenalkan diri. Pada Ibu, kita silakan.
2: Shalom, selamat pagi para pendengar RRI setia Bu Vendigo ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kompol Dianovita Peters. Saat ini kami menjabat sebagai Kapolres Bu Vendigo yang baru 1 bulan.
1: Nah, bagaimana betah ketika di Bu Vendigo ini, Bu, selama 1 bulan?
2: Ya, puji Tuhan, betah.
1: Baik, Bu. Masyarakat kita tentunya di pagi hari ini sudah bersama kita. Dan juga bagi para pendengar RRI Bu Vendigo yang ada di 20 distrik 112 kampung, kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk memberikan usul saran masukan kepada pimpinan kita, khususnya pihak kepolisian, bagaimana dalam menciptakan Kamtipmas di Bu Vendigo yang lebih baik. Jadi masukan para pendengar kami sangat harapkan. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami bacakan untuk via telepon di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bagi masyarakat yang ingin mengirimkan pesan pendek juga bisa di 0811 4988 222. Sekali lagi buat para pendengar, kami memberikan kesempatan juga kepada pendengar nanti di sesi dialog atau podcast kita Kapolres Menyapa ini bisa menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Baik, Bu Kapolres, kalau kita melihat ya dinamika di suatu daerah ini tentunya tidak lepas dari bagaimana kita menjaga ketertiban masyarakat itu sendiri. Rasa nyaman itu datangnya dari kita. Nah, sejauh ini semenjak berada di Bu Vendigo 1 bulan ini, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Kapolres sendiri? Silakan, Bu.
2: Ya, kalau untuk kegiatan tentunya untuk mengenal lebih dekat ya, kita harus tahu dulu seperti apa sih wilayah Bu Vendigo. Jadi program saya selama 1 bulan ini ya, 1 minggu menjabat, saya sudah dari 7 polsek, 5 sudah saya datangin. Yang 2 ini memang aksesnya kena cukup sulit, jadi masih kita pertimbangkan untuk ke sana. Dan tentunya hadir ke tengah masyarakat ini maupun ke apa tempat polisi bertugas khususnya di polsek, kita mengetahui banyak hal yang mungkin kalau kita cuma duduk di kantor kita nggak tahu ya, kayak contoh mungkin akses yang terbatas, terus listrik yang tidak 24 jam, itu kan menjadi faktor kendala buat pelayanan terhadap masyarakat. Dan juga mungkin dengan adanya kendala-kendala tersebut, kita juga mungkin untuk merespon TKP pun juga akan sedikit terbatas ya, karena mungkin untuk mendapatkan laporan mungkin telepon juga sulit ya. Walaupun saat ini Polri sendiri ada program yang cukup unggul, yaitu program 110. Dengan menghubungi Polri sangat mudah saat ini dengan bebas pulsa, tapi mungkin karena mungkin gak ada sinyal, itu juga menjadi suatu hambatan.
1: Baik Bu, dari 7 polsek dan 5 polsek yang sudah didatangi, nah kehadiran Ibu di sana dan juga bagaimana respon masyarakat dengan setelah Ibu datangi langsung polsek-polsek kita ini seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan di sana?
2: Kalau yang kehadiran kita tentunya sangat senang, mungkin saat ini jarang terjadi ataupun jarang mungkin mendapat kunjungan dari pimpinan Polri karena mungkin karena keterbatasan tersebut. Dan juga memang ya jujur kita turun ke tempat yang jauh membutuhkan anggaran. Saat ini kan udah di penghujung tahun, pasti kan masalah anggaran juga terbatas. Tapi dengan kehadiran kita mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemerintah daerah khususnya di distrik-distrik ya, itu disitulah kita mengetahui banyak permasalahan yang kita temukan. Mungkin kayak kemarin kami ke Subur, kami menemukan bahwa masyarakat kita memang menyampaikan mereka sangat butuh akses, karena akses kan jalan di sana putus mau ke Subur, jadi cuma satu-satunya lewat Kali Digul. Nah, itu pun juga mereka terkendala untuk mengantar orang sakit, kapalnya terbatas ya. Itu yang perlu, tapi sudah kami sampaikan kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan itu menjadi atensi beliau ke depan.
1: Baik Bu, tentunya setelah melakukan kunjungan langsung ke polsek-polsek, ya tidak mungkin membiarkan polsek begitu saja. Kalau kita melihat ya polsek-polsek kita ini belum ada ya yang begitu baik. Nah ini adakah satu hal yang mungkin pada kesempatan ini juga ingin disampaikan kepada pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Bopan Digul, DPR juga, sehingga bisa melihat, karena memberikan rasa aman itu kalau seandainya anggota-anggota juga tidak nyaman juga kan repot juga nantinya. Nah ini kira-kira seperti apa sih melihat realita di lapangan untuk polsek-polsek kita, khususnya 7 polsek dan 5 polsek ini sudah didatangi. Nah ini kira-kira mungkin ada sampai penyampaian.
2: Tentunya sebelum saya mengadu keluar saya mengadu dulu ke internal kami ya, kepada pimpinan kami Bapak Kapolda, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk supaya anggota kami pun walaupun mereka di tempat yang jauh mereka betah. Itu tentunya sudah kita sampaikan kepada pimpinan, dan harapan kami ya mudah-mudahan pemerintah daerah juga memperhatikan ya khususnya bukan pribadi ya, tetapi institusi kami. Tuh.
1: Baik. Oke Bu Kapolres, kalau kita melihat sejauh ini bahwa dinamika kehidupan masyarakat kita semakin hari ya semakin banyak saja hal-hal yang kita jumpai di tengah lingkungan masyarakat kita. Nah sesungguhnya sebenarnya untuk memberikan rasa aman dan juga menciptakan suatu wilayah ini menjadi aman, itu sebenarnya apa sih setelah satu bulan berada di Bopan Digul ini yang paling mendasar supaya masyarakat kita ini bisa bersama-sama ciptakan Kamtipmas, itu apa yang memang harus menjadi perhatian bersama ini?
2: Yang pertama mungkin kesadaran kita bersama ya. Salah satu program saya tuh mengaktifkan kembali poskamling. Karena saya yakin dan percaya kalau kita polisi kerja sendiri tidak akan mampu untuk mengcover seluruh Kabupaten Bopan Digul ini. Oleh karena itu kita butuh dukungan daripada masyarakat, yaitu di pertama tadi dengan mengaktifkan kembali poskamling. Tetapi memang setelah turun ke lapangan, laporan dari Kasat Bimas kami memang di beberapa tempat, beberapa kampung itu juga mengeluh karena mereka pun juga mungkin anggaran terbatas. Tapi kami lebih mengupayakan ya memang menghidupkan poskamling ini harus kita swadaya, dengan kita menyadari bahwa menciptakan keamanan itu bukan cuma tanggung jawab polisi tapi tanggung jawab kita bersama.
1: Baik Bu Kapolres. Nah tentunya terlepas dari Ibu selaku pimpinan, Ibu juga seorang perempuan yang memang hari ini juga masyarakat Bopan Digul sangat merindukan sosok seorang ibu. Dan hari ini masyarakat Bopan Digul dipimpin oleh seorang ibu yang mereka dambakan. Masyarakat kita juga menginginkan bahwa penyakit sosial masyarakat kita ini yang semakin hari semakin banyak, bahkan betul. Ini yang akan menimbulkan suatu polemik dan konflik di lapangan. Nah, ini kira-kira apa sih langkah dan upaya yang akan dilakukan oleh Ibu Kapolres sendiri betul. Setelah ada permintaan dari masyarakat kita ini bahwa penyakit sosial masyarakat ini harus ditekan, ini apa saja ini, silakan Bu.
2: Jadi yang pertama, mungkin kalau kita lihat penyakit sosial itu kan sebenarnya permasalahan itu diawali dari masalah perut, kalau menurut saya ya, masalah perut. Jadi ketika masyarakat kita sendiri untuk makan saja susah, pasti dia akan berdampak kepada masyarakat sosial, gangguan Kamtikmas. Nah, itu yang memang harus memang dipikirkan bersama, dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh kami kepolisian. Memang kita harus bergandeng tangan dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Bovendigul. Bagaimana kita untuk meningkatkan masalah ekonomi dulu, ekonomi kita pulih, pasti Kamtikmas itu dia akan berbanding terbalik, dia akan menurun. Nah, terus yang berikut mungkin terkait yang tadi berdampak kepada tadi Kamtikmas ya, mungkin gangguan seperti orang mabuk maupun pencurian, aniaya, itu pasti akan berdampak. Nah, yang pertama harus diatasi yang tadi, masalah ekonomi, masalah perut itu. Nah, terkait masalah miras ya, dari kami sendiri kami berkomitmen untuk memberantas minuman keras ya, khususnya yang tidak berizin. Karena apa, kita tidak bisa dalam artian memberantas miras yang mempunyai izin, karena biar gimana pun dia sudah ada izin edar dan sudah melalui uji BPOM. Ya, dari segi kesehatan juga sudah lulus gitu. Tapi buat miras yang tidak berizin, khususnya rata-rata minta maaf miras lokal, karena pengalaman kami melakukan razia itu banyak kami temukan itu proses pembuatannya tidak higienis. Ya, yang ada di hutan, ada yang di kandang ayam. Dan pernah juga pada saat kami waktu itu menjabat sebagai Kapolsek, ini pengalaman saya pribadi, menemukan miras yang dikelola di tengah hutan ya, disuling di tengah hutan. Udah gitu banyak ada bangkai tikus ataupun ada kecoa yang ada di sana. Jadi memang dari segi kesehatan tidak direkomendasi itu. Dan pernah pada saat kami proses lanjut, kami melaksanakan uji BPOM, kadar alkoholnya sangat tinggi, di atas rata-rata kadar alkohol yang beredar. Jadi memang sebenarnya bukan kami tebang pilih, tidak, tetapi kami melihat dari faktor keselamatan, kesehatan itu juga sangat berpengaruh gitu.
1: Oke, berarti pada dasarnya untuk miras lokal kita ini tidak ada higienisnya, dan juga
2: dari segi kesehatan higienis sangat tidak direkomendasikan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini juga kami membuka layanan telepon kami di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bagi yang mengirimkan pesan pendek bisa langsung saja di 0811 4988 222. Kita masih berbincang terkait dengan Kamtipmas Bovendigul yang nyaman. Hari ini kita bersama sudah ketahui masalah utama adalah perut. Jika masalah perut ini bisa diatasi, sudah pasti segala macam aktivitas tindakan kejahatan ini bisa teratasi dengan baik. Nah, ini bagaimana upaya ini untuk bisa mengatasi masalah perut yang disampaikan oleh Ibu Kapolres, tugas dan tanggung jawab pemerintah yang sudah menduduk di eksekutif sana untuk bisa melihat, begitupun sebaliknya DPR untuk bisa membahas hal ini sehingga masyarakat Bovendigul ini terbebas dari masalah perut yang saat ini kita bahas bersama. Bu, terlepas dari kita membahas terkait masalah penyakit sosial masyarakat bahwa miras ya, dari situ juga ada perjudian Rolex yang hari ini kita melihat bahwa perjudian Rolex itu terang-terangan di depan jalan, bahkan juga untuk kupon putih. Nah, ini kira-kira apa pendekatan yang akan dilakukan atau dibangun oleh ibu sendiri bersama institusi kepolisian di Bovendigul ini?
2: Jadi kami pernah tuh melaksanakan bukan rahasia ya, kegiatan patroli gabungan, terus kita menemukan adanya ya itu yang rolet ya itu. Terus kami bubarkan lah, karena memang sebenarnya yang main itu saudara-saudara kita yang ya butuh hiburan, kalau bahasanya mereka kepada kami gitu, ibu kita butuh hiburan, cuma buat hiburan aja. Tapi lebih kepada kami saat itu ya membubarkan saja, karena yang kalau kita lihat yang bermain itu masyarakat kita yang masyarakat kecil gitu loh, bukan orang yang punya gitu. Jadi kalau kita mau proses sepertinya, bukan kita pembiaran ya, kalau kita mau proses sepertinya kasihan gitu. Jadi lebih kepada sekarang kita lebih kepada sosialisasi, mengingatkan, bila perlu kita membubarkan aja.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa serta tokoh masyarakat ya, hari ini kita sudah mendengarkan langsung apa yang terjadi di lapangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah dilakukan dengan melakukan pendekatan, tidak mungkin mereka langsung melakukan penindakan, apalagi ini mereka juga terkait masalah perut ya, ujung-ujungnya masalah perut ya Bu. Tetapi kalau kita melihat dengan adanya penyampaian-penyampaian melalui media sosial bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak berjalan baik, nah sebenarnya kalau dilakukan suatu tindakan tegas bisa juga Ibu ya?
2: Sebenarnya bisa, bisa, tetapi itu kita banyak pertimbangan ya. Karena hukum itu tidak bisa serta-merta cuma tegak lurus saja. Kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, hati seorang ibu yang digunakan bukan lagi dengan aturan-aturan yang ada, tetapi hari ini Ibu Kapolres kita ini sudah menggunakan hati seorang ibu, pendekatan-pendekatan, dan tidak melakukan dengan aturan-aturan yang memang berlaku. Kalaupun dilakukan dengan aturan yang berlaku, bisa-bisa kasihan juga masyarakat kita ya Bu.
2: Ya benar, benar. Kayak contoh kemarin kita penindakan tegas terhadap miras lokal yang kita amankan, ternyata sudah berulang. Jadi yang kita amankan, yang sempat kita rilis itu sudah berulang. Dan saya rasa mungkin untuk pengampunan sudah cukup lah, bukan pengampunan ya, toleransi ya, sudah cukup. Jadi saat ini kita masih di fase buat yang lain ya, masih fase kita mengingatkan. Tapi kalau memang seandainya tidak ada perubahan ya, minta maaf, kita harus ambil tindakan tegas. Tapi memang kita berproses ya, tidak serta-merta.
1: Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI yang ada di rumah, ini kami memberikan kesempatan untuk pendengar untuk bisa menghubungi kami di 0811495433, sehingga kita tidak melebar dan membuat narasi sendiri di media sosial yang membingungkan kita sendiri. Hari ini sudah ada Ibu Kapolres sendiri yang menjelaskan. Ada masukan, saran, silakan. Oke, kita terima dulu penelpon yang masuk di pagi hari ini. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi, Abang Yoring, saya Ibu Sara, Cilok 4.
1: Oke, Ibu Sara. Oke, Ibu Sara, silakan.
3: Iya, pertama saya mengapresiasi, saya bangga punya Kapolres perempuan ya. Bukan karena saya perempuan, selama ini, selama saya di Bovendigo, tidak pernah mau Kapolres, Kapolres, paling cuma di, apa, yang di bawah-bawah lah. Jadi saya bangga. Dan saya optimis ibu, seorang ibu, dia bisa tulus melayani. Bukan bapak tidak, karena bapak terlalu banyak gerakan tambahan, jadi minta maaf. Jadi saya sangat support ibu, support ibu, tadi ibu kan terus. Apalah itu di luar. Ini sudah semacam lingkaran setan ya. Karena kemiskinan, karena semua keluarga kan ya, dari keluarga, masa juga mau lihat ke keluarga yang anak ya, kita bertanggung jawab dengan anak-anak kita ya, jadi kita saling support gitu. Saya pikir ya memang perlu, tapi ini tanggung jawab siapa sekarang? Ini tanggung jawab keluarga, itu keluarga inti. Nah, yang inti bagaimana pendidikannya saja tidak kurang, bagaimana mendidik anaknya, tapi ingin punya anak banyak. Memang Papua ini kecil, tapi kualitas kita butuhkan. bukan kuantitas, itu harus diedukasi terus. Jadi ibu kita dukung, memang sudah mulai berkurang miras. Memang harus dikasih teguran 1, 2, 3, setelah itu putus ibu. Karena ada beberapa, ada oknum polisi juga. Dan saya lihat ya, saya sudah sekian 16 tahun di Bopen, saya melihat oknum polisi yang membackup. Tidak, mungkin tidak. Karena saya lihat, saya pernah foto, tapi ya sudah lah, saya tidak mau expose karena oknum ya, tidak semua polisi begitu. Jadi saya harapkan ibu bisa benar-benar punya integritas gitu ya, tidak bicara saja, tapi dengan melakukan. Tapi saya yakin ibu bisa karena ibu perempuan. Itu saja Bapak Gojoris.
1: Okay. Baik, terima kasih Ibu Sarah atas masukan yang baik di pagi hari ini, dan luar biasa ya penyampaiannya. Dan juga kami masih menanti lagi bagi para pendengar dan juga pemirsa RRI yang ingin bergabung bersama kami. Saat ini kesempatan buat kita untuk memberikan masukan saran kepada pihak kepolisian di 0811-4954-33 atau di 0811-4988-666. Nah, kita menjawab dulu nih Bu Kapolres, bahwa tadi ini bahwa sudah baik seorang ibu ya, hati seorang ibu sudah mulai memberikan pemahaman yang baik juga kepada masyarakat. Nah, ini ada juga oknum yang terlibat untuk membackup. Nah, ini kira-kira seperti apa mungkin langkah dan ketegasan yang diberikan oleh Ibu Sarah?
2: Terima kasih Ibu Sarah ya atas apresiasi dan dukungannya. Ya, tentunya apabila ada anggota kami yang bermasalah atau mungkin dirasa menyimpang, silakan melaporkan. Ya, yang jelas kalau dari kami sendiri tidak bosan-bosannya kami mengingatkan anggota kami. Tapi kalau memang masih ada yang nakal ya, silakan dilaporkan dan kami akan menindaklanjuti laporan tersebut.
1: Baik Bu, penyampaian dari Ibu Sarah juga bahwa ini menjadi tanggung jawab keluarga untuk bisa melihat anak mereka dan juga bagaimana pola pendidikan yang diberikan. Nah, sejauh ini kalau kita lihat juga bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu dengan menghadirkan anak-anak yang memang saat ini banyak terjerumus ke Aibon. Nah, sejauh ini kira-kira seperti apa sih sebenarnya yang memang dilakukan pendekatan terhadap keluarga-keluarga yang ada? Karena memang dari keluarga ini sehingga tidak ada fungsi kontrol, maka terjadilah tindakan-tindakan di luar dugaan kita. Itu kira-kira seperti apa gambaran dari Ibu sejauh ini untuk Bopendigul?
2: Memang makanya tadi saya bilang ya, kita polisi nggak bisa kerja sendirian. Makanya waktu saya hadir di sini, yang kita gandeng tangan tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya, jadi gak cuma keluarga, mungkin keluarga sudah angkat tangan, karena kadang-kadang anak dikasih ingat dia bisa balik pukul orang tua. Ya gitu, itu yang terjadi dan kita sering lihat gitu. Jadi ya itulah pentingnya, makanya tokoh agama kita rangkul. Mudah-mudahan ketika di tempat ibadah menjadi sarana untuk pengingat kepada saudara-saudara kita yang lain.
1: Baik, apakah sudah punya planning tersendiri untuk anak-anak kita ini yang memang terlepas dari pengawasan, khususnya anak-anak yang memang Aibon dan juga berkeluyuran di luar di tengah-tengah malam? Nah, ini sudah adakah satu tindakan yang mungkin sudah dilakukan oleh kepolisian?
2: Untuk kepolisian sendiri saya rasa sudah banyak ya, sebelum dari kami pun juga itu sudah dilaksanakan, tetapi malah menjadi pro dan kontra. Jadi sempat itu dilaksanakan di apa, kita punya tempat satu, salah satu gedung ada hibah dari pemerintah dinas pendidikan ya, digunakan untuk mengajak anak-anak yang putus sekolah. Jadi rata-rata yang Aibon itu kan tidak sekolah ya, jadi putus sekolah kita ajak di sana, diberikan edukasi. Ternyata orang tuanya mengamuk, tidak terima. Jadi memang itulah, kita memang penting, kita memang butuh dukungan dari masyarakat, dari orang tua ya. Apa yang dilakukan polisi tolong didukung karena tujuan kita baik. Itu salah satunya yang sudah kita laksanakan.
1: Baik Bu, sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi dalam bincang-bincang podcast kita. Kapolres menyapa, wujudkan Kamtibmas Bovendigul yang nyaman. Banyak hal sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Ibu Kapolres kita, yang tentunya Kamtibmas ini tidak bisa pihak kepolisian semata yang menjaga, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan pada kesempatan ini kami juga masih menunggu masyarakat, karena banyak masyarakat mengadunya di media sosial.
1: Iya, benar.
0: Pada kesempatan ini boleh memberikan masukan saran di 0811495433 atau di 0811498666. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, ya, kita masih membahas terkait Kamtibmas kita. Bahwa tadi karena ada rasa keprihatinan, ini masalah perut yang dibahas, yang dibicarakan, sehingga ada judi di sana, ada juga penjualan miras, baik itu memang ini dilarang, tetapi mau dan tidak mau, karena berbicara masalah perut, hati seorang ibu juga pasti tergugah. Apalagi pimpinan kepolisian kita di sini seorang ibu Kapolres yang punya hati untuk memberikan teguran-teguran secara lisan, sehingga kita bisa juga saling mensupport untuk memberantas masalah penyakit sosial ini. Bu Kapolres, kalau kita melihat ya secara umum untuk di wilayah Bovendigul itu sendiri, Kamtibmas yang gangguan-gangguan kecil itu apa sih sebenarnya
1: yang paling banyak ya? Kalau paling banyak rata-rata masih itu ya, aniaya ataupun miras itu, orang mabuk ya, paling banyak kita dapat laporan. Dan sekarang yang lagi marak ini apa, kebakaran-kebakaran. Ya, jadi itu mungkin juga dengan kita hadir di sini, kita mau ajak saudara-saudara kita jangan membuka lahan dengan membakar ya. Kita sudah lihat kejadian di Kalimantan, jangan sampai itu terjadi di sini karena akan berdampak kepada kesehatan. Harus dipikirkan juga jangan sampai mengakibatkan kerugian material sampai ada rumah yang terbakar, karena beberapa kali laporan itu kebakaran kena di tempatnya apa yang punya usaha itu.
0: Baik, ini bahwa kita bahas terkait dengan orang-orang mabuk tadi, Bu. Ini juga yang menjadi fokus ya, dan kerap terjadilah di Bovendigul ini. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi orang-orang mabuk ini?
1: Nah, berdasarkan apa, KUHAP dan KUHP baru, KUHP baru ya, memang harusnya yang menangani miras ini adalah tipiring, termasuk orang mabuk itu ditangani oleh Satpol PP. Nah, tetapi saat ini kita masih tetap berkolaborasi ya, lebih kepada saat ini untuk pencegahan ya, banyakin

0: Ya kalau untuk meminimalisir peredaran miras, ini kita ngomong miras ya, lokal ya.
1: Betul.
0: Ya ya, paling dengan tadi itu memberantas melakukan razia. Karena apa? Rata-rata, minta maaf untuk miras lokal ini kan yang pertama harganya terjangkau, sehingga saudara-saudara kita yang ekonominya bawah itu bisa mengakses tersebut. Jadi memang kalau dengan adanya pembatasan ini kan sebenarnya bukan kita membeda-bedakan, tadi saya sampaikan membedakan toko dengan yang lokal tidak, tetapi karena berdasarkan analisa dan survei evaluasi, banyak yang menjadi masalah adalah dengan minuman lokal ini, dalam artian mengakses minuman lokal terjadilah pencurian, aniaya, bahkan mungkin sampai pemerkosaan.
1: Oke, baik Bu. Terkait dengan masalah-masalah seperti ini, sesungguhnya di Bovendigul ini apakah ini, kita kembali lagi ke pertanyaan Ibu Sarah tadi, bahwa pembinaan dari dalam keluarga. Nah, sesungguhnya sebenarnya ini keluarga ini apakah membiarkan supaya polemik-polemik ini tetap terjadi, atau seperti apa kalau memang dari kamar?
0: Kalau mungkin pembiaran tidak ya, kalau saya lihat ya, tetapi kebetulan kita melihat pergeseran nilai, dalam artian sekarang zaman saya ini kan termasuk generasi milenial yang mendapat didikan tuh didikan Herodes. Jadi kita kepada orang tua tuh respect tuh masih sangat yang luar biasa. Tapi dengan bergeseran zaman sekarang, mungkin bisa lihat kasus-kasus yang beredar, yang berkembangan, ada anak yang bisa sampai membunuh orang tua cuma gara-gara masalah HP. Jadi memang anak zaman sekarang terhadap orang tua itu berbeda terhadap anak zaman dulu. Jadi ya mungkin orang tuanya mengingatkan, kita tidak menyalahkan orang tua, mengingatkan, tetapi respon anak tersebut berbeda dengan anak zaman dulu. Kalau mungkin ini ya, mungkin kalau zaman dulu masih takut dengan orang tua, jadi kalaupun dia berbuat salah pasti sembunyi-sembunyi. Kalau anak zaman sekarang, kalau saya ngomong, anaknya ngomong tidak, dia akan berani kepada orang tuanya, lebih berani.
1: Berarti ke masalah pendidikan ya, itu seperti apa?
0: Ya, termasuk salah satu ya budaya, dan nilai, pergeseran nilai zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda.
1: Baik, berarti pada dasarnya ini kembali ke pola didikan dalam lingkup keluarga itu sendiri ya. Karena memang hari ini kalau kita melihat generasi kita ini banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan saran dari orang yang lebih tua, bahkan mereka justru melawan ini Bu ya. Nah, terlepas dari situ, bahwa jika kita membiarkan masalah ini, apalagi dari generasi usia dini yang hari ini banyak sudah mulai terpengaruh dengan iPhone. Nah, ini untuk penertiban itu sendiri itu seperti apa Bu? Kalau kita melihat bahwa anak-anak kita hari ini untuk mendapatkan uang 2.000 saja mereka sangat cepat itu dengan mengatur kendaraan di setiap toko. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak?
0: Mungkin dari kita gandeng pemerintah daerah ya. Yang pertama terkait anak-anak iPhone ini, kita harus menggandeng dinas sosial. Terus mungkin mereka harus dikembalikan lagi ke sekolah. Rata-rata kan mereka bolos sekolah ataupun putus sekolah. Jadi ketika mungkin mereka bergaul dengan teman-teman yang sehat, teman-teman yang punya aktivitas, jadi kemungkinan mereka untuk kayak mungkin mengatur parkir itu tidak terjadi. Dan juga terkait undang-undang tenaga kerja, kan masalah anak-anak di bawah umur kan itu tidak bisa dipekerjakan. Jadi mungkin itu yang perlu kita gelorakan sekarang. Apabila ada yang mengatur parkir anak di bawah umur, mungkin bisa kita ingatkan bahwa itu tidak boleh. Dan mungkin pemilik toko pun juga bisa mengingatkan.
1: Baik Bu, ini ada pesan masuk juga yang masuk melalui channel YouTube kita, bahwa banyak orang mabuk ini sering palang-palang di tengah jalan, bawa barang ketika jam 12 malam ke atas, sering terjadi apalagi di depan kantor bupati. Ini banyak orang mabuk ya, bawa sajam. Terus juga di pagi hari di jam 5.30 pagi, ketika sopir taksi ini melakukan atau membantu masyarakat untuk mengantar ibu-ibu ke pasar, ini juga sering dilakukan pemalangan. Nah, ini apakah sejauh ini sudah ada program khusus yang dilakukan oleh kepolisian?

0: Jadi kalau kita sendiri kita ada kan jadwal patroli. Jadi memang setiap bulan ataupun minggu kita akan melaksanakan ANEF. Nah, dari ANEF itu kita akan melihat, oh ini lebih banyak nih kejadian di jam segini, maka jadwal patroli pun kita sesuaikan. Jadi mengikuti, karena memang kalau kita berputar all the time 24 jam saya rasa memang bagus, tapi anggota kita yang nanti masuk rumah sakit semua. Maksudnya, takutnya rumah sakitnya enggak bisa nampung.
1: Baik. Gitu. Bu, ini pada kesempatan ini juga kan adakah satu aturan dan ketegasan khusus yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang-orang mabuk kita yang memang sudah membawa sajam? Ini kan sudah membawa sajam berarti ini alat tajam yang memang digunakan untuk bisa-bisa kalau seandainya tidak ada kesiapan juga dari pihak masyarakat bisa bahaya. Nah, ini adakah satu tindakan hukum yang memang harus segera dilakukan di Bovendigul?
0: Ya, sebenarnya bisa dijerat dengan undang-undang darurat ya. Cuma itu lagi kembali, kadang-kadang ketika sudah diamankan, kita lihat lagi backgroundnya orang susah atau enggak, dia mungkin tulang punggung keluarga. Itu kan harus kita perhatikan kembali. Jadi rata-rata untuk yang bawa sajam apabila dalam keadaan mabuk, pasti kita sita saja untuk sementara ya. Saat ini kita sita saja untuk sajamnya.
1: Sajam. Oke. Nah, untuk di titik-titik tadi seperti di depan kantor bupati, ini juga kan menjadi wajah depannya Kabupaten Bovendigul ya, bahwa di depan kantor bupati tetapi dilakukan pemalangan. Nah, ini kira-kira bagaimana untuk kompleks ini? Apakah ini memang dari pemerintah sendiri kah atau seperti apa ini?
0: Jadi gini, kalau depan kantor bupati kalau saya lihat itu salah satu yang menjadi faktor pendukung terjadinya orang kenapa palang di situ, yang pertama gelap di situ. Iya, jadi memang itu termasuk suatu faktor ya, faktor kenapa orang lebih ini karena mungkin tempatnya gelap. Terus juga mungkin harusnya kan kalau dia di depan kantor bupati harusnya ada yang jaga kan, apa dari satpol kan biasanya ada yang piket di kantor bupati, harusnya bisa mengamankan dulu siap sebelum kami kira kan dari Polres ke sana pun cukup lumayan lah, bisa 10 menit lah gitu.
1: Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tidak terasa ya kita sudah memasuki menit ke 41 menit ya dari pukul 10 di pagi hari ini. Tentunya banyak hal dan kami juga menginginkan adanya usul saran masukan dari masyarakat, tapi masyarakat kita juga masih berupaya untuk telepon mungkin jaringan ini. Apa satu pesan dan juga program-program apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kepemimpinan ibu ini sendiri sehingga ke depan masyarakat juga sudah tahu. Tapi sudah ternyata sudah ada penelponnya sebelum kita melanjutkan. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Iya, halo Bung Yori.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi ya, dengan Ibu Fonce Kakek.
1: Oh ya, Fonce. Ya, siap Kakak Fonce.
2: Iya, baik. Terima kasih waktunya. Saya sebagai perempuan, saya bangga juga dengan Ibu Kapolres. Ya, adalah seorang perempuan. Yang menjadi persoalan selama ini kurang lebih 20 tahun ya pemekaran Kabupaten Bovendigul. Yang saya lihat ini adalah masalah sosial ini. Penyakit masyarakat ini, masalah sosial miras ini, miras ini yang memang agak meresahkan kami warga masyarakat Bovendigul. Dan tentunya yang menjadi pokok persoalan menurut saya adalah masalah ekonomi. Lalu kalau ekonomi ini kan sudah diselesaikan, saya tidak ada persoalan lain. Sehingga menurut saya ekonomi ini yang harus diperhatikan dulu sehingga yang lain bisa berjalan. Kemudian tentunya Ibu Kapolres izin, memang masalah miras ini memang aduh bagaimana ya, cukup meresahkan. Jadi izin Kapolres, tolong Kamtipmas itu memang tidak bisa sendiri, tentunya dengan kami masyarakat juga. Sehingga mungkin ada bicara kata publik begitu, sehingga ada interaksi antara Ibu Kapolres sebagai Kapolres Bukendigu, lalu Pemuda, nah Pemda sendiri, tokoh masyarakat, jangan lupa juga tokoh perempuan. Begitu. Nah ini yang mungkin bisa menjadi masukan-masukan untuk kita sama-sama menjaga Kamtipmas Bukendigu ini. Mungkin seperti itu, Bung Yoris.
1: Baik.
2: Jadi kalau bisa ada pertemuan-pertemuan antara apa? Pemda dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, untuk bisa apa sama-sama bekerja sama ini. Mungkin itu saja. Kemudian ini di Polsek Mandobo ini, saya ini tinggal di Tanah Merah yang kurang lebih 50 tahun ini. Jadi persoalannya itu di Polsek Mandobo ini, di pelabuhan lama ini, di situ juga menjadi apa momok di situ. Jadi tolong Ibu Kapolres itu, tempat itu juga mungkin bisa bukan apa dipantau begitu, supaya enak kita jalan-jalan kalau malam minggu kan, kita apakah begitu aman di situ. Kemudian yang tadi macam di kantor bupati itu juga, aduh, pusing juga kita jalan di situ. Nah, seperti itu. Jadi saya siap membantu, memberikan saran usul juga, karena ibu sebagai perempuan, kami mendukung juga dengan ibu punya program-program. Mungkin begitu, Bung Yori. Terima kasih waktunya.
1: Baik.
2: Semangat, Buka Kores, kami mendukung.
1: Iya, terima kasih Kata Fonce ya, yang punya wilayah angkasa sana, tetap semangat selalu. Nah, Ibu Kapolres iya. Jawab dulu ini terkait yang disampaikan oleh Kakak Fonce tadi, silakan.
0: Oke. Kakak Fonce, terima kasih ya, apresiasi dan dukungannya sangat berarti buat kami di sini. Nah, terkait di pelabuhan lama ya?
1: Pelabuhan
0: lama ya. Nanti kita atensi lagi ya. Kalau setahu saya anggota kami sudah melaksanakan patroli ya. Tapi yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau kita muter 24 jam sepertinya lama-lama nanti kantor polisi tutup gitu ya, karena memang selain anggota terbatas dan juga BBM terbatas, dan kita juga harus jeda gitu. Jadi memang harus kita, dalam artian kita atur waktunya. Jadi kalau memang nanti Kakak Fonce merasa di jam-jam yang memang dirasa agak rawan, bisa laporkan kami supaya kita menyesuaikan waktu patroli kita. Terus yang tadi satunya
1: baik,
0: terkait
1: ada usulan untuk bisa lakukan
0: mengumpulkan
1: pertemuan.
0: Nah, untuk melakukan pertemuan ini kan bisa nanti kita sampaikan kepada Bapak Bupati dan rekan-rekan yang lainnya, karena memang sebenarnya harusnya ada itu for Kopimda itu ya, Coffee Morning ya, itu yang disitulah kita membahas. Tapi kemarin waktu kami giat ada syukuran polon, sudah kami sampaikan ke beberapa tokoh perempuan yang hadir. Saya bilang kita harus atur waktu untuk kita kumpul ya, memang untuk membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Boven ya. Terutama mungkin beberapa kepala dinas kan ada yang perempuan ya, itu yang menjadi atensi kita.
1: Baik, Bu, ini sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, ini ada pertanyaan lagi yang ada di YouTube ini. Betul, mereka sebagai tulang punggung ini tadi, Bu. Tetapi apakah tidak ada tindakan atau hukuman untuk mereka jika sering melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang ini?
0: Ya, ada. Makanya tadi kan saya bilang, dan gini kan, maksudnya kita tuh ada tahapan tuh. Kalau yang program kami itu kan tahapan tuh dengan peringatan-peringatan dulu. Jadi tidak serta-merta langsung kita mengambil langkah tegas gitu. Jadi memang ada peringatan-peringatan. Kalau memang dirasa dia pun orangnya berulang, orang yang sama ya, kayak kemarin kita langkah tegas yang miras kemarin. Jadi sudah ada yang kita ambil langkah tegas, tapi memang kita lihat dulu catatannya, track record-nya ini udah berapa kali orang ini.
1: Baik, Bu. Yang terakhir closing statement untuk menjaga Kamtipmas kita di saat ini, sehingga bersama-sama kita ciptakan situasi keamanan yang baik dan jauh dari berbagai bentuk apapun itu, agar Bovendigul ini menjadi kota yang aman, kota sejarah yang siap mewujudkan pembangunan yang baik. Silakan.
0: Oke, saya mau mengajak saudara-saudaraku pendengar, maupun pemirsa mungkin yang ada di YouTube juga, khususnya yang ada di Tanah Merah atau Bovendigul, mari sama-sama kita ciptakan Bovendigul yang penuh kedamaian. Dengan apa? Pertama kita jaga bersama-sama, terus apalagi sekarang lagi maraknya kebakaran-kebakaran ya, kita harus bisa saling mengingatkan ya. Jangan kita kami dari kepolisian bekerja seperti pemadam kebakaran ya, bagaimana kita sama-sama melakukan agenda-agenda pencegahan-pencegahan. Dan saya rasa itu polisi sendiri tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu saya mengajak kita semua bergandengan tangan, manfaatkan kami kepolisian, yaitu melalui call center kami 110 itu merupakan saluran yang bebas pulsa. Jadi kalau ada pun yang bisa dilaporkan, laporkanlah. Yang berikut, bijak menggunakan media sosial. Tolong apabila ada informasi-informasi yang beredar, konfirmasi dulu. Karena ketika yang belum dicek kebenarannya kita share, yaitu menciptakan teror kepada masyarakat ya. Masyarakat akan panik, akan bisa berdampak yang lebih jauh. Ya, itu mungkin saat ini yang saya ajak buat masyarakat di Kabupaten Bovendigul, bersama-sama kita bisa ciptakan kedamaian di kota sejarah ini.
1: Baik. Terima kasih Ibu Komandan yang sudah mengisi dan menyapa masyarakat kita tentunya di hari ini. Dan juga buat para pendengar, pemirsa yang memang kami tidak sempat membaca masukan-masukan yang ini, tetap pasti pihak kepolisian akan menjawab itu. Dan untuk masalah Kamtibmas itu menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita ciptakan situasi Bovendigul yang lebih aman dan damai. Demikian podcast kami di pagi hari ini. Saya Yoris Goden, salam.

0: Ih, Deli ini dia putar lagu terlalu kencang-kencang sekali, ha. Temalan baru, putar-putar lagu kencang-kencang sekali. Dia tidak tahu yang kita semua harus istirahat, kah? Mengganggu sekali, ya. Deli, ya. Kau buka pintu dulu, Deli.
1: Iya, ada apa, Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Kau dengar lagu tapi kau tahu pasti ini sudah tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini, ya.
1: Terserah saya. Kamu tidur sudah.
0: Kita semua sudah tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset, kah? Mengganggu kita yang sudah tidur ini. You can do it, baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Deli, ya?
1: Memangnya kenapa dulu? Saya mau putar lagu, ini saya punya rumah, ya.
0: Iya, betul, memang kau punya rumah. Tapi kau tahu, Deli, bukan kau sendiri punya telinga, tapi kita semua punya telinga ini. Jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu, sebaiknya kau pakai headset sudah, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan adalah kewajiban bersama.
3: Kayaknya itu dono, Sofi. Kenapa? Kok pas bisa uang 5.000 dono, betul kamu. Saya baru keluar lari, kamu belum minta uang ini. Dari uang ini lebih ada. Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
4: Tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
3: Apa kau mau apa?
4: Saya larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
5: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu tuh
3: macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
6: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
3: Nasi mana?
6: Kok punya uang biasa kasih saya dulu, kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras, tidak ada. Kok bilang sabar, makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah.
3: Kenapa ribut-ribut ini?
6: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pecah barang-barang ini.
3: Enggak. Lah kok mampu baru pasti pecah barang-barang terus ganggu orang lain.
7: Jangan nasihat saya mau mabuk, itu saya punya hak, punya uang. Kenapa kamu yang sibuk?
6: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
8: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
6: Kau jaga sa jaga kau. Mari kita jaga Bopendigo.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Pemirsa, baru saja ya Anda ikuti podcast Kapolres Menyapa ya, dengan topik mewujudkan Kamtibmas Bovendigul yang nyaman, yang ditemani ya dengan narasumber Kompol Dianovita Peters SIK selaku Kapolres Bovendigul, dan juga dipandu oleh rekan Yohanes Degoden. Dan berikutnya selanjutnya kami akan hadirkan informasi dan hiburan ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya pendengar. Dan sebentar lagi nih menuju waktu makan siang, buat yang mungkin masih sibuk bekerja ya, tetap semangat. Dan yang mungkin saat ini sedang berada di perjalanan atau yang sedang bertugas di lapangan ya, hati-hati dan tetap utamakan keselamatan. Dan buat yang sedang menikmati waktu santai, jangan lupa juga untuk tetap setia ya bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, H0

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pemirsa masih bersama kami ya di 90.3 dan 97.5 FM. Baru saja kami hadirkan dua lagu dari Bruno Mars dengan judul Cha-Cha-Cha, dan juga ada Afgan ya dengan Lestari Merdu. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan memberikan satu informasi terkait dengan pasca terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, 4 bandara kembali beroperasi.

Baik pendengar, ada kabar terbaru ya dari dunia penerbangan nasional. Sebanyak 4 bandara kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan keempat bandara tersebut kembali melayani penerbangan ya mulai Selasa 8 September 2026 setelah kondisi pasca erupsi dinyatakan aman oleh otoritas penerbangan bersama Badan Meteorologi. Empat bandara tersebut pendengar yang kembali beroperasi ya adalah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung. Dan kemudian pendengar, Bandara Soekarno-Hatta mulai melayani ya penerbangan sejak pukul 00 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi pada pukul 00 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, disusul dengan Bandara Husein Sastra Negara pada pukul 00 lebih 42 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, Bandara Raden Inten 2 Lampung ya mulai kembali melayani penerbangannya pada pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Injourney Airports juga mengimbau ya kepada calon penumpang untuk terus memantau informasi penerbangan sebelum berangkat menuju bandara, dan penumpang juga diminta menghubungi pusat layanan maskapai untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan. Sebelumnya pendengar, operasional sejumlah bandara sempat ditutup ya sebagai langkah antisipasi menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga potensi sebaran dari abu vulkanik. Di mana ada Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang juga menjelaskan ya bahwa keputusan penutupan sementara ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan juga arah angin. Berdasarkan informasi dari BMKG ya, arah angin saat itu bergerak ke barat daya dengan kecepatan sekitar 10 knot. Dan bandara juga dapat kembali dibuka setelah kondisi dinilai lebih aman ya, dan juga sebaran abu vulkanik tidak lagi mengarah ke kawasan bandara. Dan pendengar, itulah ya informasi yang kami hadirkan dari portal resmi kami di www.rri.co.id.

Baik, dengar-dengar dibukanya kembali ya, empat bandara ini tentu menjadi kabar baik khususnya bagi masyarakat yang mungkin saat ini sedang membutuhkan ya layanan transportasi udara. Namun kita juga perlu memahami bahwa keselamatan penerbangan adalah hal yang paling utama ya pendengar. Dimana penutupan sementara mungkin membuat perjalanan tertunda, tetapi langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi resiko akibat abu vulkanik. Jadi bagi pendengar yang mungkin memiliki rencana ya bepergian ke arah wilayah barat ya melalui jalur udara, jangan hanya berpatokan pada jadwal awal ya maksud kami. Pastikan juga Anda kembali cek informasi penerbangan kepada maskapai atau pihak bandara sebelum berangkat. Dan semoga kondisi dari Gunung Anak Krakatau dan juga cuaca di sekitarnya tetap aman sehingga aktivitas penerbangan dapat berjalan normal dan masyarakat bisa bepergian dengan nyaman serta selamat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Terus. Mendengar dua lagu dari Dewa 19 ya, turut menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Dan masih di Pro 1 RM Boven Digul bersama dengan Tari hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini kami hadirkan satu lagu ya dari Anji dengan judul Bukan Kekasih Sempurna. Selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan satu informasi terkait dengan Flores belum sepenuhnya tenang ya, di mana BMKG mencatat 13.863 gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur.

Kemudian informasi selanjutnya ya, yang kami hadirkan masih dari rri.co.id, yaitu terkait dengan gempa susulan di NTT yang kian masih terjadi ya, di mana BMKG mencatat sekitar 13.863 kejadian. Berdengar aktivitas gempa susulan ya, setelah gempa bumi yang terjadi yaitu dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT masih terus terjadi ya hingga Rabu 9 September 2026. Di mana di sini BMKG mencatat hingga Rabu pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat sudah terjadi 13.863 gempa susulan di wilayah NTT. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, gempa susulan dengan kekuatan terbesar yaitu mencapai 6,2 magnitudo, sementara yang terkecil tercatat bermagnitudo 0,9 ya.

Dua gempa tersebut dirasakan masyarakat dengan intensitas 3 MMI. Sebagai informasi juga pendengar, di mana gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores pada Sabtu lalu ya, 15 Agustus 2026, yaitu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Dan BMKG juga menyatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar naik atau thrust fault pada zona Flores Big Arc Thrust ya. Di mana BMKG juga menjelaskan bahwa munculnya ribuan gempa susulan merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi setelah terjadinya gempa utama.

Baik pendengar, meskipun aktivitas gempa susulan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan ya, namun masyarakat tetap perlu waspada dan juga jangan panik ya. Yang paling penting adalah mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya ya. Bagi masyarakat yang saat ini berada di wilayah terdampak, tetap perhatikan kondisi lingkungan sekitar dan pastikan juga keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan apabila kembali terjadi gempa. Dan semoga aktivitas gempa di NTT dapat segera berakhir dan masyarakat di Flores serta wilayah sekitarnya juga selalu diberikan keselamatan dan juga ketenangan. Dan informasi tadi pendengar dapat Anda baca juga ya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul Flores Belum Sepenuhnya Tenang, BMKG catat 13.863 gempa bumi susulan di NTT.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau
4: Leng.
5: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

103.5 dan 97.5 FM. Ada warna favorit ya dari Anet menemani siang hari Anda. Dan mendengar tidak terasa ya waktu istirahat dan juga makan siang sebentar lagi hampir tiba ya. Kalau di jam-jam segini nih biasanya kita sudah mulai terlintas ya di pikiran itu bukan hanya cuma pekerjaan yang mungkin masih menumpuk, tetapi juga hari ini mau makan siang apa ya. Dan untuk seluruh pendengar setia kami ya, dimanapun Anda berada, kira-kira menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Mungkin ada yang sudah menyiapkan bekal dari rumah, atau ada yang mau makan di warung langganannya ya, atau mungkin masih bingung nih mau makan apa ya kayak tari. Pokoknya terpenting adalah jangan sampai karena terlalu sibuk ya dengan aktivitas, waktu makan siangnya malah dilewatkan pendengar. Karena tubuh juga perlu diisi tenaga supaya setelah istirahat nanti bisa kembali beraktivitas ya dengan prima dan juga full semangat. Dan mendengar seperti biasa juga nanti kami akan hadirkan MPL atau musik pelepas lelah untuk menemani waktu istirahat dan juga makan siang Anda, yaitu tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendikul.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan.

pendengar, informasi terakhir yang kami hadirkan ya di segmen informasi dan hiburan siang hari ini masih mengenai bencana yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kali ini datang kabar bantuan dari Jepang pendengar, yaitu dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Kembali kami hadirkan informasi dari portal resmi kami rri.co.id, di mana pemerintah Jepang menerjunkan kapal pertahanan JS Kudisaki bersama 3 helikopter CH-47 dan 350 personel Japan Self Defense Force atau JSDF, di mana pengerahan armada darurat udara dilakukan untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla di Indonesia. Dari ketiga helikopter milik JGSDF ini mendengar menjalankan misi pemboman air water bombing atau menggunakan alat penampung bambi bucket ya. Dan bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kerjasama yang disepakati oleh kedua negara, di mana pendengar ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir yang mengapresiasi ya dukungan soliditas militer pertahanan dari pemerintah Jepang. Dan Kartini juga menilai operasi bersama penanganan darurat memperkuat sinergisitas teknis antara Tentara Nasional Indonesia dan juga jajaran dari JSDF, dan koordinasi intensif ini ditingkatkan ya bersama Kementerian Pertahanan Jepang demi kelancaran pengiriman bantuan logistik di lapangan. Selanjutnya pendengar, pengiriman bantuan kemanusiaan menjadi wujud implementasi ya kesepakatan yang ditandatangani pada 4 Mei 2026, di mana pemerintah Jepang menetapkan keputusan pengerahan pada 28 Agustus 2026 setelah menerima permohonan resmi Indonesia. Dan kapal perang JS Kunisaki juga bertolak membawa personel serta perlengkapan pendukung ya dari pelabuhan Jepang pada 30 Agustus 2026. Dan KBRI Tokyo juga memantau secara berkala pergerakan armada laut menuju lokasi terdampak bencana karhutla.

Baik, dengar ada satu lagu terakhir ya sebelum kita beralih ke segmen musik pelepas lelah di pukul 12 waktu Indonesia Timur, yaitu dari David Bayu, pendengar, dengan judul Di Dalam Jiwa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama dengan Tari ya dalam lintas siang Bovendigo. Di mana cuaca siang hari ini cukup cerah berawan ya pendengar. Semoga suasana siang yang nyaman ini juga membuat aktivitas Anda tetap berjalan dengan lancar. Nah, seperti biasa pendengar, saat ini kami hadirkan ya musik pelepas lelah edisi Rabu 9 September 2026. Untuk Anda yang mungkin sedang beristirahat, sedang makan siang, atau mungkin masih berada di tempat kerja ya, di mana Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk request lagu kesukaan Anda, ataupun mau kirim-kirim salam ya untuk keluarga, sahabat, teman kerja, atau mungkin orang-orang terkasih lainnya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Dan Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ya pendengar, ataupun WhatsApp di 08-1149-88222. Namun sebelum itu pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu pembuka yang akan kami hadirkan, yaitu dari Henry Rotin Sulu berikut ini.

0: Pendengar masih di Musik Pelepas Lelah ya, siang hari ini bersama dengan Tari. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, selamat siang ya untuk semuanya yang ada di wilayah Bovendigul ya, 20 distrik dan juga 112 kampung. Atau mungkin untuk Anda yang sedang monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini pendengar, kami buka line telepon ya untuk Anda bergabung bersama kami untuk request lagu kesukaan Anda ataupun kirim-kirim salam. Bisa langsung bergabung di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan saat ini pendengar, satu penelpon ya sudah bergabung di siang hari ini. Kita sapa dulu. Selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL Kak.
0: Halo, selamat siang.
1: Kakak siapa ini?
0: Dengan Tari.
1: Oh, Kak Tari, apa kabar Kak Tari?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini pasti Bang Andi ya?
1: Ya, Jambi lagi sendirian ini. Dikanya lagi ngurus orang lain kan.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Andi?
1: Ya, dia itu kan dukun beranak di kampung, dukun kampung beranak.
0: Oh gitu, luar biasa. Nggak, ya.
1: Ya, dia kerjasama dengan Puskesmas, kayak dia nggak sanggup baru dia ke Puskesmas gitu.
0: Oke, berarti lagi ada kesibukan ya siang hari ini ya Bang Andi ya. Oke, siap Bang Andi, mau request lagu apa?
1: Request lagunya dari Liondra.
0: Liondra, judulnya yang mana Bang Andi?
1: Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir.
1: Iya.
0: Oke, sambil disiapin mau kirim-kirim salam Bang Andi.
1: Saya pertama buat Kak Tari, salam sehat, salam baik. Lalu semoga dilancar rezekinya, panjang umurnya, selalu dan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika yang lagi bekerja, salam sehat, salam bahagia selalu sayang. Semoga Dika bebek saya di sana, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat putra-putranya, Bunda Ima, Bu Utri dan Pak Perri di Merauke, salam sehat, salam bahagia. Bang Tias, Bang Rinda, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iryawan, Bu Natalia, Rida, Kak Terlita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Tari, selamat siang.
0: Oke, terima kasih juga Bang Andi, selamat siang, ditunggu lagunya. Dan pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya. Selamat siang MPL.
2: Selamat siang MPL, assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Sepertinya ini dengan Bang Bintang.
2: Kok tahu?
0: Benar ya, Bintang Pratama di Palu. Ada namanya soalnya.
2: Oh memang, semula iku-iku yang satunya ini pring-pring orang lagi.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Bintang?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nah itu, ini saya perhatikan ini, sering-sering jalan di belakangnya Indah ini. Suka jangkit juga ini, pring-pring orang.
0: Karena
2: yang mau jalan di belakangnya, suka jangkit, kena bayangannya.
0: Karena saya emang di belakangnya, jadi ya begitu sudah dimaklumi ya,
2: iyo,
0: Bang Bintang ya.
2: Iya, kalau jalan di samping, kan di belakangnya.
0: Enggak, di belakangnya dulu ya, baru nanti ke samping. Oke, Bang Bintang mau request apa siang ini?
2: Saya mau dengar lagunya ini, dari Cinta Berselimutkan Dosa kalau tidak salah, Nilam Zahara.
0: Nilam Zahara, nah. Cinta Berselimutkan Dosa.
2: Dosa, dosa.
0: Oh, dosa.
2: Iya.
0: Oke, ngeri juga ya judulnya.
2: Oh, cuma lagu saja. Jangan terlalu, pokoknya mau dengar lagu ini jangan terlalu ikut dengan, banyak orang bilang lagu itu sesuai dengan suasana hati. Memang
0: benar
2: sih, tapi jangan terlalu berlarut kan. Santai, enjoy saja. Hidup itu jangan terlalu dibawa dengan ini.
0: Serius? Apa dengan lagu?
2: Iya. Santai saja. Mau lagu apa kek?
0: Oke.
2: Cuma suka liriknya. Oh ya.
0: Suka aja ya. Lagunya lagi disiapin ya. Buat
2: ya, happy birthday buat RRI.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan tambah gimana ya, tambah jaya aja ya Rirgo Findigul.
0: Amin.
2: Yang paling utama untuk signalnya lebih mantap lagi ya.
0: Amin.
2: Gak ada gangguan.
0: Amin.
2: Untuk kedepannya.
0: Terima kasih doanya Bung Bintang.
2: Dan
0: semoga
2: buat
0: bisa
2: kru kerabat ya, kerja angkasawan-angkasawatinya RRI Bovendigul, mudah-mudahan sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih.
2: Sama
0: doa yang sama ya.
2: Amin. Doa amin. Oke, ada dapat lagunya tadi?
0: Lagunya sudah disiapin. Mau kirim-kirim
2: salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Oke. Selamat siang, salam buat Pak Freddy, Bu Utri, Bu Farida, Ibu Natali Toli-Toli, siapa yang di Aceh juga sana, ada Bang Iwan, Bang Rajaya, Ibu Wanusu, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, siapa lagi yang di Manado semua ya, ada Bang Mas Dari, Bang Ucan juga di kediaman masing-masing, Bang Rimba, Tete Tias, Bang Putra. Ini Mas Abung, gue ini sudah gabung. Mudah-mudahan sehat selalu beliau ini.
0: Baru saja kemarin kesini. Alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, beliau,
2: ya. Oh, sehat ya. Itu, tanya-tanya. Kenapa dia jarang gabung?
0: Lagi sibuk aja sepertinya. Tapi selalu mampir kesini.
2: Oke lah, tanya-tanya. Siapa tahu mengisi kan ya, bantulah. Oke, buat semua-semua aja.
0: Siap, Bang ya. Bintang.
2: Oke, mau buat Tari selamat bertugas, monggo dilanjut. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bintang di Palu ya, yang juga sudah bergabung di siang hari ini. Dan selanjutnya di belakang Bang Bintang, semoga nggak terputus ya, kita sapa dulu. Selamat siang MPL.
3: Selamat siang MPL Mbak Tari.
0: Selamat siang, alhamdulillah tidak terputus ya. Ada Ibu Wanusu di Sambas.
3: Iya, iya saya.
0: Okay.
3: Apa kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah kabar baik Ibu Wanusu. Gimana kabarnya di Sambas?
3: Kalau saya kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah. Suasana di sana bagaimana Bu Wanusu, sudah membaik?
3: Masih kabut asap Mbak Tari, masih belum ada hujan.
0: Masih belum hujan ya, semoga bisa segera turun hujan ya Bu Wanusu ya di
3: Iya, iya, mudahlah Mbak Tari segera datang hujan.
0: Amin. Oke, okay, Bu Wanusu mau request kita, lagu apa siang ini?
3: Kita ke lagu dulu ya.
0: Oke, okay, silakan.
3: Ipang perceraian Lara.
0: Perceraian Lara.
3: Ipang.
0: Dari Sam ya.
3: Ipang, Ipang.
0: Oh, Ipang. Oke. Okay. Mohon maaf ya. Ipang perceraian Lara. Oke, okay, Bu Wanusu sambil tari siap.
3: Salam-salam pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, dan selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Jawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu, selamat siang. Dan doa yang sama ya untuk Ibu Wanusu dan keluarga yang ada di Sambas. Dan pendengar, karena sudah ada 3 penelpon yang bergabung ya di siang hari ini, jadi kita akan putarkan dulu 3 lagu ya yang tadi sudah di request oleh Bang Andi, kemudian ada Bang Bintang dan juga Ibu Wanusu. Di sini kami hadirkan yang pertama ya dari Liodra dengan judul Pesan Terakhir yang di request ya, spesial dari Bang Andi.

dan 97,5 FM Pro 1 RRB Vendigul ya. Dalam segmen musik pelepas lelah siang hari ini pendengar, tadi sudah 3 lagu kami hadirkan yang di request oleh Bang Andi, Bang Bintang dan juga Ibu Wanusu ya pendengar. Selanjutnya untuk Anda yang mungkin masih mau bergabung ya bersama kami untuk request lagu favorit Anda ataupun ingin kirim-kirim salam ya pendengar, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon ya 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Dan saat ini pendengar sudah ada penelpon berikutnya ya yang ikut bergabung di siang hari ini, kita sapa dulu. Selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL dengan Bang Lanius ya di Sambas.

0: Oke, tidak ada suaranya ya. Selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL. Oke, ternyata mungkin di telepon melalui WhatsApp ini ada kendala ya pendengar, jadi tidak terdengar suaranya ya dari Bang Lanius di Sambas. Mungkin Bang Lanius bisa hubungi kami ya di line telepon 0811495433 atau di 0811498666. Dan kita ke penelpon berikutnya pendengar. Selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL, masih kelihatan.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya Kak, iya Kak Tari.
0: Selamat siang dengan Kak Dika ya.
1: Iya, dengan Dika di Taliabu nih Kak.
0: Oke, Kak Dika di Taliabu, gimana kabarnya?
1: Sementara lagi ada di tempatnya deh di Puskesmas.
0: Oh, oke, Kak Dika mau request lagu apa Kak?
1: Lagu dari Meriam Belina boleh kan?
0: Meriam Belina.
1: Jangan pernah kau ragukan.
0: Judulnya?
1: Jangan pernah kau ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan. Oke, lagunya tadi siapkan.
1: Iya,
0: ya,
1: salam.
0: Kak.
1: Iya, salam dulu ya, Kak.
0: Silakan, Kak Dika.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Tari yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu. Terus salam buat Bang Andika Kelinot yang ada di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Akan diperkannya nanti. Buat Ibu Utri bersama Pak Freddy di Marauke, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu di Sohi, terus Pak Usu. Di sini teman-teman di Dika ada Ibu Alina, Ibu E, terus Ibu Narti, Ibu Supina, Ibu sana. Ibu Walina, sama Ibu Ras. Iya, buat teman-teman semua yang ada di sini lagi monitor nih. Semoga terhibur. Oke, buat Kak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak Dika, semangat tugasnya ya untuk Kak Dika dan juga teman-teman yang ada di Puskesmas ya di Taliabu. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda ya yang masih mau bergabung bersama kami, bisa langsung hubungi di line telepon ya pendengar di 0811495433 atau di 0811498666, karena untuk telepon melalui WhatsApp saat ini sedang ada gangguan ya. Mungkin bisa langsung hubungi di line telepon yang sudah kami siapkan.

0: Baik pendengar, kalau tadi sudah ada Kak Dika ya yang bergabung melalui telepon, dan kali ini ada Bang Lanius yang juga ikut bergabung ya siang hari ini melalui pesan singkat, di mana Bang Lanius mau request lagu, yaitu dari power metal ya pendengar, dengan judulnya Belenggu. Oke, dan salamnya untuk semuanya yang sedang monitor katanya. Siap Bang Lanius, lagunya kami siapkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk salam-salamnya ya untuk semuanya yang sedang monitor, ditunggu lagunya ya Bang Lanius. Oke, selanjutnya ke penelpon berikutnya. Selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL.
0: Selamat siang.
1: Dengan bahasa apa nih?
0: Dengan Tari.
1: Oh Tari, ya Tari. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Fakfak.
0: Dari Fakfak, Bang Putra ya, di Fakfak ya.
1: Iya, Mbak Tari.
0: Gimana kabarnya, Bang Putra? Lama nih nggak ketemu putih. Suaranya ya.
1: Iya, baru nongol lagi.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau lagi cuaca sibuk, ya? Ya, lagi ya, lagi. Kalau cuaca lagi panas ini.
0: Oh, di sana panas.
1: Kalau hujannya ada, semalam hujan ada.
0: Oke.
1: Tapi tidak gitu deras. Mana Boven sudah hujan enggak?
0: Boven kemarin sempat hujan, cuman saat ini lagi mendung-mendung cerah karena lagi banyak kabut asap juga di sini, Bang Putra.
1: Iya. Hampir sama-sama saja.
0: Fak-fak aman ya?
1: Aman-aman.
0: Oke, siap Bang Putra, mau request lagu apa?
1: Lagu Tagor Pangaribuan ya.
0: Dari?
1: Jangan sampai Tagor Pangaribuan, jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Oke, siap. Mau kirim-kirim okay. Salam Bang Putra?
1: Kirim salam untuk Batari, selamat bertugas, sehat selalu. Dan juga teman-teman kru semuanya, selamat siang. Selamat sehat selalu. Dan sehat selalu bersama keluarga. Oke, lanjut ada tadi ya dari Samba sana ya, salam kenal ya.
0: Betul.
1: Lanyuska. Kemudian ada Dika dan teman-teman Italia Bu sana, selamat siang. Semoga aktivitasnya lancar dan juga semoga sehat juga ya selalu di sana. Ada juga Andi di Jambi sana. Kemudian ada Ibu Wanusu, ada juga Ibu Natalia, ada juga Bintang Pratama, Mas Lia juga, ada Pak Freddy, Ibu Utri, juga ada Bang Ramadan, ada Bang Ahmad Irwan juga, dan sudah semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Bang Lai juga di Kalimantan Timur sana ya, dan Kalimantan Utara. Semoga sehat selalu. Salam kompak. Oke Mbak Tari, terima kasih. Selamat siang. Musik lepas lelah.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga ya untuk Bang Putra. Sehat selalu ya di Fak-Fak. Lagunya ditunggu Bang Putra.

saya sudah pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur, 1 jam ya kebersamaan kita dalam musik lepas lelah siang hari ini pendengar. Dan di sini ada satu buah lagu terakhir ya dari Power Metal dengan judul Belenggu yang di request oleh Bang Lanius di Sambas ya. Dan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Putra, nanti kita akan hadirkan juga ya Bang Putra setelah penyampaian dinamika olahraga di siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ikuti terus ya segmen kami Musik Pelepas Lelah yang hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan penyampaian dinamika olahraga ya bersama Pro 3 Jakarta.

dengan kemenangan ganda. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2006 terhenti di perempat final. NOC menunjukkan kemenangan merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 9 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabare 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder markar 5-6-7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Singal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola, pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah Dread FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi Dread FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Dread FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker Anyer Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 9 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingensi untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2006 di Wisma Serbaguna Senen Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Diana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Ini sedang langsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2006. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia, Jasapta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutuh, cedera, anis, dengan 10 hari ini.
1: Ya, benar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen Merah Putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan kemampuan prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka para atlet dan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Luliana Dea, Pro 3 RRI, Pos Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan siang hari ini pendengar masih bersama Tari ya dalam lintas siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami juga akan memberikan satu informasi pengumuman ya berasal dari tim kerja HUT ke-1 Ikatan Perempuan Wambon Kabupaten Bovendigul. Di mana pendengar isi dari pengumuman ini ya adalah pemberitahuan kegiatan donor darah sukarela. Di mana dalam rangka HUT PMI ya atau Palang Merah Indonesia ke-81 dan HUT Ikatan Perempuan Wambon ke-1, maka tim kerja dari Ikatan Perempuan Wambon Bovendigul mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sukarela yang akan dilaksanakan pendengar pada hari Kamis 10 September ya 2026 pada pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur yang bertempat di RSUD Bovendigul. Selanjutnya pendengar, untuk persyaratan yang diperlukan yaitu dengan membawa KTP dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani, berusia di 17 hingga 60 tahun ya, dengan berat badan minimal 45 kg. Mari bersama kita berbagi karena setetes darah Anda sangat berarti ya bagi sesama. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda juga bisa langsung ya menghubungi ketua tim yaitu di 0821-2561-5508. Kami ulang pendengar di 0821-2561-5508. Demikian ya informasi pengumuman yang kami hadirkan dari Ikatan Perempuan Wambon ya mengenai pemberitahuan donor darah sukarela yang akan diadakan besok ya pendengar di hari Kamis 10 September 2026. Selanjutnya kami hadirkan ya di siang hari ini yaitu informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Cek fakta ya, siang hari ini masih dilansir dari portal resmi komdigi.go.id. Di mana pendengar telah beredar ya di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS.

beredar ya berupa tautan di media sosial Facebook untuk mendaftar sebagai penerima bantuan sejahtera purna bakti 2026 untuk pensiunan PNS. Ini adalah tautan yang tidak benar ya pendengar. Jadi jangan mudah percaya dengan tautan bantuan yang beredar di media sosial. Selalu cek informasi melalui sumber resmi dan juga hindari memberikan data pribadi ya pada tautan yang masih belum jelas ya kebenarannya. Jadi pendengar tetap waspada dan jadilah pengguna media sosial yang cerdas.

0: dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda mempercayai informasi tersebut ya, apalagi Anda membagikannya pendengar, dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kami dengar tidak terasa ya sudah di penghujung lintas siang Bu Fendi Gul dan masih di musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saat ini kami akan hadirkan ya satu informasi yang berasal dari Badan Komunikasi, yaitu ada Kepala Bako Muhammad Kodari yang mendorong RRI untuk melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan juga gaya hidup masyarakat. Di mana pendengar Kodari menilai ya untuk perkembangan teknologi dan juga media sosial saat ini telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Dan menurutnya RRI selama ini telah bertransisi ya dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun ia juga menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya pendengar, Kodari juga menegaskan ya bahwa transformasi digital tersebut tidak perlu mengubah esensi dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia menilai perubahan terutama hanya menyangkut jalur penyampaian informasinya saja kepada masyarakat.

itulah ya pendengar satu informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya ya pendengar dengan judul Bakom Dorong Transformasi RRI Hadapi Perubahan Era Digital.

Pemirsa TV, waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa 5 jam sudah ya kebersamaan kita dalam Lintas Siang edisi Rabu 9 September 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda ya bersama kami. Dan saat ini waktunya Tari dan juga kerabat yang bertugas dalam Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kami akan hadirkan Lintas Sore dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya, yang nantinya akan ditemani oleh rekan Indah dari hingga pukul 19 waktu Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Senang sekali kembali menjumpai Anda. Saya Indah Dari menemani Anda edisi hari ini, hari Rabu pendengar ya, 9 September 2026. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada siang hari ini. Di segmen awal pendengar ya, mengawali jumpa kita dalam program Bovendikul Sore, kami hadirkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani Anda juga pendengar ya, nanti akan ada obrolan Pro Dangdut bersama dengan salah satu ya artis penyanyi dangdut, ada Gandhi S pendengar ya, yang akan sedikit kita ulas single terbarunya juga yang baru rilis maksud kami, dengan Ketuk Pintu. Mungkin untuk Anda pendengar ya dimanapun Anda berada yang juga saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, nanti akan kami diskusi di line telepon pendengar ya, bincang-bincang lah siang menjelang sore hari ini ya, menemani segmen Pro Dangdut sekaligus nanti kurang lebih 20 menit nanti akan ada ruang untuk Anda ya, mau bergabung di siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, yang juga mendengarkan kami yang ada di Waroko ya, 97,5 FM. Selamat siang, bagaimana cuaca menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar ya? Menemani Anda selepas Anda beraktivitas di sepanjang hari ini ya, di hari ini hari Kamis. Kami sudah terhubung pendengar ya bersama dengan Mas Gandhi. Selamat siang menjelang sore hari.
1: Halo, selamat siang ya.
0: Iya, selamat siang Mas Gandhi. Selamat berjumpa kembali ataupun sepertinya awal perjumpaan kita ya bersama dengan RRI Boven.
1: Iya, pertama ya. Iya, bersama RRI Boven.
0: Iya, RRI Boven. Mungkin bisa disapa dulu pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, Mas Gandhi.
1: Iya, iya. Oke, halo selamat sore. Pasti sore ya, sudah di sana menjelang sore ya.
0: Iya, betul.
1: Pendengar Pro 1 RRI Boven Digo. Saya dengan Gandhi S. Salam kenal untuk semuanya.
0: Oke, Mas Gandhi, terima kasih waktunya siang menjelang sore hari ini ya, waktu Indonesia Timur. Di sana tepat pukul 12 sudah makan siang, Bung.
1: Betul.
0: Sudah ya. Makan siang.
1: Saya biasanya makan siangnya kalau lebih siang lagi, mungkin okay. Nanti jam-jam 1 atau setengah 2.
0: Oke. Okay. Baik, Bung Gandhi, siang hari ini ya kita berbincang sedikit rilisan lagu terbarunya ini, singlenya ada Ketuk Pintu yang juga memang sebelumnya sudah merilis juga dengan lagu Mengharap Mimpi ya, Bung Gandhi.
1: Ya, siap.
0: Tapi mungkin sebelumnya lebih perkenalan agak sedikit jauh mungkin untuk pendengar ya siang hari ini.
1: Ya, boleh. Halo untuk pendengar setia RRI di wilayah Buven Digo ya.
0: Papua Selatan.
1: Saya Gandhi S ya. Apa Selatan ya?
0: Papua Selatan.
1: Papua Selatan ya. Yeah. Semua pendengar setia Pro 1 RRI Buven Digo Papua Selatan. Saya dengan JS, saya datang dari seorang profesional dari bidang perhotelan, tapi saya mempunyai hobi bernyanyi. Ya, dari tahun 2023 saya ada beberapa single yang sudah saya rilis, baik bersama dengan artis-artis senior maupun single saya sendiri. Dan yang terbaru saya menghadirkan sebuah, ya sebenarnya dua ya, cuman dirilis lebih dulu di bulan Mei 1 dan di bulan Mei Juli atau Juli pertengahan ada lagu terbaru juga yang berjudul Ketuk Pintu. Jadi ada dua genre dangdut yang saya rilis dengan musik yang nggak berbeda sama-sama dangdut, tapi kalau yang Ketuk Pintu ini lebih big, asik banget buat goyang ya, buat semua pendengar RRI. Mbak Ida juga boleh joget satu lagu ini. Satu lagi lagu yang berjudul Mengharap Mimpi, iramanya dengan yang lebih slow. Jadi lebih bisa slow. Goyang juga jempolnya
0: pastinya. Bisa gitu. Tetap goyang ya meskipun jempol ataupun ujung jempol kaki sepertinya ya. Mas Gandhi, kalau Ketuk Pintu ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih Mas Gandhi kalau boleh tahu?
1: Iya, sebenarnya Ketuk Pintu ini bercerita
0: Iya, Mas Gandhi, mohon maaf pendengar ya, sepertinya memang karena lagi trouble jaringan. Mas Gandhi masih di sana? Halo. Iya, pendengar ya, siang hari ini tadi ada Mas Gandhi yang juga memang salah seorang musisi juga ya, meskipun memang beliau dari sisi perhotelan, namun juga saat ini sudah berkecimpung ya di dunia musik, khususnya dangdut. Sepertinya ada trouble jaringan, mengingat sepertinya jaringan di Boven tiba-tiba up and down ya siang hari ini. Kita coba kembali menghubungi Mas Gandhi siang hari ini, pendengar ya, menemani Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tembang dari Mas Gandhi yang disampaikan tadi ya, baru saja rilis dengan Ketuk Pintu.

0: Pendengar masih bersama Pro Satu Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Memang jaringan baru saja tiba-tiba agak down ya di Kota Tanah Merah, Kabupaten Bo Pendikul. Masih dengan Mas Gandhi siang hari ini ya, menemani kita. Selamat siang Mas Gandhi.
1: Iya, siang kakak, masih setia di sini.
0: Mohon maaf Tunggu. Tadi terputus Mas Gandhi. Halo Mas Gandhi. Halo Mas Gandhi. Iya, pendengar ya, sepertinya memang ini apalagi baru perdana ya. Sepertinya jaringan kurang bersahabat menemani kita, namun tadinya tembangnya sudah kami hadirkan ya. Ada ketuk pintu dan juga disampaikan ya. Setelah kemarin merilis lagu dangdut perdananya dengan mengharap mimpi ya. Kemudian ada satu bulan setelahnya kurang lebih ya, Gandhi S juga kembali hadir dengan lagu terbarunya yang juga berjudul Ketuk Pintu yang baru saja kita dengarkan. Sepertinya mohon maaf siang hari ini belum bisa kembali dihubungi Mas Gandhi ya. Kalau bisa mungkin di akhir-akhir segmen ya, kita masih mencari jaringan entah kemana kayaknya ya siang hari ini pendengar. Itu tadi ada seorang musisi ataupun penyanyi dangdut pendengar ya, khususnya ada Gandhi S yang juga tadi sedikit sebenarnya mau bincang-bincang tentang daya tariknya akan dangdut, mungkin lagu-lagu dangdut yang sudah rilis dan mungkin yang berkesan menurut beliau dan lain sebagainya, tentunya seputaran dangdut ya. Hanya memang sepertinya jaringan kurang bersahabat ya di siang hari ini pendengar ya. Mohon maaf sekali lagi, nanti kita akan coba, kalau bukan hari ini masih ada Pro Dangdut di hari esok. Mohon maaf sekali lagi ya Mas Gandhi, terima kasih untuk kesediaannya bersama RRI Bo Pendikul. Sekaligus pendengar jangan kemana-mana, masih menantikan partisipasi Anda juga siang hari ini ya. Untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, atau Anda yang juga berada di 90,3 dan juga 97,5 FM, nanti akan kami coba lagi ya Mas Gandhi, siang hari ini mungkin masih memantau siaran Pro 1 RRI Bo Pendikul. Pendengar kembali dari Gandhi S yang hari ini dengan mengharap mimpi.

Baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Pukul 14 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda masih dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Hal yang sama juga dirasakan untuk pendengar yang mau bergabung siang menjelang sore hari ini dalam Pro Dangdut ya. Katanya ada Bang Kang Irwan siang hari ini. Telepon dua-duanya bermasalah, nadanya tidak dapat dihubungi. Antara dua, kalau memang tadi siang sepertinya hanya jaringan IndiHome yang ada sedikit gangguan datang dan pergi. Namun kalau untuk telepon biasa, kalau memang sudah dicoba dan masih ada trouble, sepertinya memang semua terkendala ya siang hari ini. Mohon maaf pendengar ya. Dan juga untuk Mas Gandhi, mungkin nanti lain kesempatan, tapi kami masih berusaha ya siang hari ini sebelum nanti berakhir di pukul 15 segmen Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Itu tadi dari Mas Gandhi juga ya, dengan Mengharap Mimpi, menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Masih ada boneka dari India, masih ada juga Inul Daratista dengan Gelora Cinta pendengar ya. Kemudian ada Jody Iskandar juga akan menemani Anda dengan Secangkir Kopi. Kemudian ada Muksin Alatas akan menemani Anda dengan Maya. Selamat siang untuk Anda semua ya yang belum bisa bergabung di siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut, lain kesempatan ya. Cukup didengarkan dan juga bergoyang sepertinya tidak ya, terhibur aja ya siang.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Ribo Fendikul, menemani Anda dalam program Bo Fendikul sore di segmen Pro Dangdut. Kita kembali terhubung bersama Mas Gandhi siang hari ini. Selamat siang menjelang sore hari Mas Gandhi, waktu Indonesia Barat pukul 12.30 siang ya. Halo.
2: Iya, halo Kak Indah. Ketemu lagi.
1: Mohon maaf.
2: Waktu sempat terputus.
1: Iya, betul sekali. Tadi perkenalannya mesti terputus di tengah jalan. Tadi sampai
2: yang
1: di...
2: Yang penting hatinya gak terputus, Kak Indah.
1: Oh iya, betul sekali. Masih di frekuensi yang sama ya.
2: Iya, betul.
1: Mas Gandhi, mungkin bisa diceritakan untuk pendengar tadi lagu Ketuk Pintunya itu sebenarnya maknanya seperti apa sih, Mas Gandhi?
2: Iya, sebenarnya Ketuk Pintu ini ini sebuah cerita di mana sebelumnya seseorang pernah berhubungan tapi sudah selesai gitu ya. Cuman tiba-tiba setelah 3 tahun kok menghubungi lagi gitu.
1: Okay.
2: Itu sih ceritanya.

0: Berapa lama Bung Gandhi? Mas Gandhi.
1: Sebenarnya sebenarnya ini kan apa namanya lagi tutup pintu ini justru lebih lama dari mengharap mimpi selesainya. Cuman kok saya nggak pede ya kalau nganggur, karena ini agak berbeda nyanyinya dan belum yakin. Tapi kebetulan kan saya lagu-lagu saya ini sudah diupload dipasarkan oleh label namanya HP Record. Nah jadi menurut mereka nggak apa-apa, sampai akhirnya saya kenal dengan pencipta lagu Mengharap Mimpi. Akhirnya saya digabung lagi masuk ke kami untuk lagu Mengharap Mimpi, dan itu ternyata dikeluarkan dulu oleh HP Record. Padahal rekamannya duluan duluan ketuk pintu. Iya.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi
1: gimana Kak Indah, suka lagunya?
0: Suka lagunya Ketuk Pintu tadi, tapi kalau Mengharap Mimpi lumayan kalau lagi sendiri sepertinya cukup enak, melo, dan tadi disampaikan agak-agak tergantung suasana yang melo-melo begitu ya. Goyang jempol berarti tidak begitu bergeliat goyangannya mungkin ya. Kalau Ketuk Pintu memang masih agak-agak semangat menemani santap siang sepertinya ya. Mas Gandhi. Jadi kalau dilihat tadi Mas Gandhi masih di sana? Saya mendengar tulalit kayaknya. Halo Mas Gandhi. Iya, pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Tadi ada Mas Gandhi ya. Iya, sepertinya ada recall ini, jaringan kayaknya ya. Ada tulalit sedikit. Tadi sudah disampaikan juga Mas Gandhi, pendengar ya, bahwa memang sebenarnya rilisannya lebih dahulu Mengharap Mimpi. Jadinya hanya memang Ketuk Pintu, maksudnya hanya akhirnya yang dirilis adalah Mengharap Mimpi. Tadi Mas Gandhi, pendengar ya, mohon maaf kembali terputus yang hari ini. Memang entah mengapa masih dicari juga satu dan lain hal penyebab jaringan tiba-tiba padam di Tanah Merah, pendengar ya, siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang lain, Malanius, bisa request kah? Boleh, silakan ya. Silakan di line telepon dan juga bukan di line telepon, di WhatsApp. Pesan singkat aja ya. Silakan. Oke, kembali terhubung siang hari ini. Mas Gandhi, selamat siang. Mohon maaf.
1: Iya, selamat siang. Ini iya. Saya pencet bagus, jadi saya langsung pencet.
0: Jadi memang tadi putus di tengah jalan. Kalau boleh tahu, kurang lebih udah berapa banyak rilisan lagu dangdutnya?
1: Kalau lagu dangdut ini memang baru dua, Kak Indah, baru dua single yang saya keluarkan. Karena sebelumnya kan saya memang banyak menyanyi lagu-lagu pop dan berduet dengan artis-artis senior, Usama Rati Purwasi, Ena Estorina, ada Adi Carrera, seperti itu Kak Indah.
0: Oke. Berarti memang.
1: Tapi itu lagu-lagu pop yang saya keluarkan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti kalau boleh ditahu ini antara Ketuk Pintu dan juga Mengharap Mimpi tadi kan sudah ditanyakan Kak Indah, yang mana yang sekiranya dua-duanya enak, hanya lebih kemana? Kalau penciptanya sendiri ataupun Mas Gandhi sendiri lebih kemana? Sukanya Ketuk Pintu apa Mengharap Mimpi, Mas Gandhi?
1: Itu dia, kalau aku tuh sebenarnya ya kemarin waktu disedangkan lagu Mengharap Pintu juga agak kaget, karena lagu bagus banget, cuman bisa nggak ya nyanyinya gitu. Sama yang Ketuk Pintu juga bisa nggak ya, sebentar kan kemarin lagunya lagu pop, cuman karena di Jaidon siapa penciptanya akhirnya bisa juga. Nah saya dikasih tahu nih kalau nyanyi lagu dangdut itu bagian-bagian itu kata-katanya itu harus tebal, beda dengan pop. Dia contohkan misalnya gini, tengah malam ketuk pintu. Nah itu bisa kalau nyanyi lagu pop tuh lebih lurus, tapi kalau menyanyikan dangdut harus tebal-tebalkan. Jadi misalnya tengah malam ketuk pintu, ternyata jadi jelas banget bedanya emang.
0: Seperti ada kol-kolahnya di belakang ya.
1: Iya, betul-betul. Jangan sampai nanti musiknya dangdut tapi suaranya masih pop, masih gitu. Nah, saya berusaha supaya itu blend, jadi antara lagu dan musiknya cocok. Okay. Nah, begitu pun juga lagu Mengharap Mimpi, kan itu dangdut tapi tidak terlalu kritiknya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang harus di

0: apa namanya harus dibuat lebih tebal gitu kata-katanya ya supaya lebih berasa dangdutnya.
1: Oke. Tantangan lainnya berarti apa ini? Selain dengan memang ada penekanan kalau menyanyikan lagu dangdut dibanding pop. Gimana Mas Candy?
0: Ya, tentunya apa namanya lagu dangdut pop lagu pop sebenarnya kan lebih soul-nya harus ada ya menjiwai lagunya. Sehingga suara yang keluar itu berbeda dengan cara bernyanyi yang tanpa jiwa ataupun dengan jiwa gitu. Karena bagaimanapun penyanyi itu kan harus bisa menyampaikan suara atau lagunya itu terdeliveri kepada para pendengar.
1: Betul, setuju. Jadi sepertinya
0: itu
1: tidak...
0: tantangannya bagaimana menjiwai gitu ya. Harus nyanyi ada semua itu. Karena itu bolak-balik cek itu biasanya karena kurang rasa gitu. Karena kan zaman udah canggih ya, sekarang bisa auto-tune dan macam-macam. Cuman kan bentuk pertanggungjawaban kita ketika kita mengeluarkan satu single, kan kita harus sama pada saat kita live perform ya, atau kita lagi dipanggil nyanyi, ternyata beda gitu kan. Kasihan nanti yang
1: Betul. Jadi sejauh ini pengalaman manggungnya seperti apa, Mas Candy? Mungkin ada cerita unik atau cerita menarik lainnya gimana?
0: Iya, karena beberapa dari tahun 2023 kan saya sering mengadakan show bareng dengan penyanyi-penyanyi legend ya, kayak Mbak Mia Daniati, terus sama banyak sekali deh. Nah, cuman dalam setiap perform itu suka ada minta lagu dangdut. Makanya saya kadang-kadang suka aduh gimana ya lagu dangdut gitu. Saya pikir-pikir enak juga lagunya ada lagu sendiri. Kok pas gitu Mas Wahyu yang menciptakan lagu-lagu saya sebelumnya dalam judul pop membuat satu lagu dangdut yang akhirnya menurut saya enak juga nih buat goyang karena suara gendang dan suara sulingnya begitu harmonis dibuatnya gitu loh. Jadi makanya saya tertarik untuk buat dangdut walaupun agak susah. Makanya salut buat penyanyi dangdut ya. Susah loh penyanyi dangdut ya Indah.
1: Ratingnya dari 1 sampai 10 berapa sih tingkat kesusahannya Mas Candy?
0: Susahnya berapa ya? Tapi itu harus saya lampauinnya, pasti memang berat. Susahnya lebih 60% ya. 50%-nya saya, 40%-nya udah, tapi 60%-nya yang emang harus benar-benar dipelajari bagaimana cara menjiwai lagu dangdutnya. Karena dangdut itu full dengan ini ya, dengan apa namanya penjiwaan soul gitu ya.
1: Betul sekali. Kalau berbicara tentang penjiwaan Mas Candy, kita sudah melihat sepertinya Indonesia memang dikenal dengan lagu dangdutnya yang tidak pernah putus dari dulu hingga saat ini. Dan menurut Mas Candy sebenarnya apa yang membedakan Mas Candy penyanyi-penyanyi ataupun karya-karya yang diciptakan? Tentu lagu-lagu dangdut di zaman dulu sampai dan saat ini, apa perbedaannya menurut Mas Candy?
0: Oh iya, dangdut itu irama yang memang atau musik yang memang merupakan ciri atau identitas bangsa Indonesia ya. Jadi dangdut is my country gitu kan. Betul. Nah yang membedakan apa ya, sebenarnya musik tuh melalui waktu terus berkembang ya, terus berkembang. Jadi kalau saya melihatnya saat ini musik-musik dangdut ada yang begitu cepat sekali naiknya, tapi tiba-tiba langsung hilang. Nah, kalau yang dulu tuh lebih abadi ya musik-musik dangdutnya ya. Kalau Bang Haji, Umi Elvi, nah itu saya sangat mengagumi ya, angkat topi banget lah. Mudah-mudahan lagu-lagu saya juga bisa seperti itu, menjadi lagu yang abadi di dunia sampai kapanpun.
1: Amin. Lagu favoritnya apa nih kalau boleh tahu, Mas Candy, lagu dangdut favorit?
0: Lagu favorit ya. Ada satu lagu lama sekali ya. Nyanyinya itu ada berbau India gitu, namanya Bang Latif Khan. Saya pernah dengar lagu itu. Tapi sebenarnya favorit saya itu Bang Haji Rama Irama. Cuman lagunya Bang Haji itu berat-berat gitu. Tapi ini ada lagu yang saya sukai banget dari dulu sampai sekarang. Itu lagunya Bang Latif Khan, judulnya Masih Ada.
1: Masih Ada ya. Oke, okay. Berarti Mas Candy tidak berniat untuk cover-cover lagu juga enggak ya? Ya memang
0: untuk saat ini cover lagu hanya untuk di live saya aja ketika saya lagi nyanyi untuk show-show gitu ya. Tapi kalau untuk direkam kayaknya saya lebih prefer untuk menghadirkan karya-karya saya sendiri gitu, okay. Kak Indah.
1: Oke, okay. Luar biasa. Ini semoga tersampaikan Mas Gandhi perdana kita ngobrol bersama pendengar
0: Nusantara RRI Bumi Dinggul. Terima kasih, senang sekali.
1: Sama-sama.
0: Boleh ya, senang sekali karena ini kan sahabat saya yang jauh di ujung sana ya, Kak Indah.
1: Betul
0: saya
1: sekali.
0: Berharap satu hari nanti saya bisa sampai ke perbatasan sana seperti cinta-cinta teman saya yang pernah ke sana gitu, okay. Loh.
1: Di Boven Digul ya?
0: Iya.
1: Ditunggu kedatangannya. Mungkin sebelum berpisah karena terbatasan waktu, boleh sedikit saya dengarkan suaranya dan juga pendengar siang hari ini cukup di ref aja sepertinya.
0: Ya. Ya boleh ya.
1: Boleh.
0: Kan buat sahabat semua yang ada di RRI Papua Selatan sana, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa mendengarkan atau melihat lagu-lagu saya ada di YouTube saya di Gandhi S underscore official. Atau di HP Record, di Gold Memory, atau bahkan di semua platform itu lagu-lagu saya sudah ada, baik lagu-lagu pop saya maupun lagu-lagu yang dangdut. Nah, saya persembahkan sedikit lagu untuk sahabat saya semua, pendengar di RRI 1 Papua Selatan ya.
1: Boven Digul.
0: Tarik nafas dulu ya, Kak.
1: Boleh, boleh, boleh. Mungkin minum air putih sedikit.
0: Kamu tuh lagi ngopi, bukan air putih. Mudah-mudahan gak sedikit ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, saya lagu Ketuk Pintu, saya kasih depan aja ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Tengah malam ketuk pintu, ternyata ada tamu. Rupanya tamu itu siapa tamunya? Kak Indah bisa jadi ya tamunya.
1: Ya, bisa jadi. Oke,
0: luar biasa. Kak Indah sudah sehat ya.
1: Iya, terima kasih luar biasa. Sebelum berpisah saya mau tahu tipsnya mungkin sebelum manggung biasanya apa yang menjadi obat. Kalau kita melihat Yura Yunita kan beliau makan ini ya, kencur kalau nggak salah. Kalau Mas Gandhi apa sebenarnya menjadi?
0: Kencur ya.
1: Mas Gandhi apa sebenarnya yang menjadi power tersendiri sebelum manggung?
0: Saya tuh nggak ada tips khusus. Justru saya biasanya awal-awal itu selalu deg-degan. Tapi sekarang ini udah menguasai inilah audiens. Okay. Jadi justru dalam banyak awal saya semakin berasa tertantang gitu, pengen segera bernyanyi. Kalau tipsnya? Saya hanya nggak mau terlalu banyak ngomong dulu sebelum selesai nyanyi gitu biasanya.
1: Berarti puasa bicara.
0: Karena suara
1: ya?
0: Takut amis. Betul Kak Indah.
1: Oh.
0: Itu sih tipsnya. Jadi okay. Saya nggak mau terlalu banyak bicara, apalagi terlalu keras sebelum saya selesai bernyanyi. Atau bahkan saya biasanya nggak mau makan sebelum selesai bernyanyi. Gitu.
1: Biasanya minyak-minyak sepertinya perlu dihindari. Sama seperti itu, Mas Gandhi.
0: Saya tidak menghindari, karena kata saya berminyak itu makanan enak ya, tahu isi, tempe goreng itu enak-enak.
1: Risol.
0: Saya tidak ada tips khusus, jadi apa yang dikasih itu aja. Okay. Kalau penyanyi itu kan kata-kata kan masing-masing punya ciri sendiri ya. Yeah. Enak atau tidak enak, kadang-kadang saya suka tipe penyanyi ini. Menurut yang lain, aku tuh kurang suka. Nah, itulah tinggal dipilih yang mana yang paling disuka. Makanya setiap penyanyi punya punya cirinya sendiri.
1: Iya,
0: bukan suaranya jelek atau suara bagus, tapi saya lebih percaya penyanyi itu punya warna suara sendiri, warna vokal sendiri.
1: Iya. Warna suara, ciri khas, daya tarik dari penampilan juga sepertinya memang itu yang bisa membedakan dari yang lainnya selain suara ya, Mas Gandhi.
0: Betul.
1: Masih ada yang mau disampaikan mungkin Mas Gandhi untuk generasi muda yang sepertinya saat ini bisa dikatakan hampir kurang mencintai dangdut, padahal dangdut is my country. Seperti apa Mas Gandhi?
0: Ya, jangan lupa identitas musik Indonesia adalah dangdut. Dangdut bukan kampungan, ya, dangdut keren.
1: Tuh.
0: Dangdut bisa menghibur kapanpun, dimanapun. Tempatnya selalu ada request lagu-lagu dangdut. Jadi jangan pernah bilang dangdut itu kurang bagus atau kampungan dan lain-lain. Tapi dangdut adalah musik identitasnya bangsa Indonesia, salah satu musiknya gitu. Jadi mudah-mudahan semua generasi muda tetap mencintai musik dangdut.
1: Oke.
0: Supaya lebih semangat, bangun pagi semangat.
1: Betul. Apalagi lagu Roma Irama saya sukanya Dewa Amor. Itu
0: Amor dewa amor gitu ya kayak.
1: Oke Mas Gandhi, masih ada yang mau disampaikan?
0: Oke, aku senang sekali ketemu kita ini baru ketemu tapi kayaknya kita udah sahabat lama ya. Pokoknya pesan saya jangan lupa di request lagu-lagu Jajan di F untuk lagu dangdut okay. Ya judulnya Ketuk Pintu dan Mengharap Mimpi. Mudah-mudahan lagu ini menjadi lagu pilihan para pendengar Amin. Radio Pro 1 di Bopet sana Amin. Papua Selatan. Okay. See you, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung suatu hari nanti. Ya,
1: berharap yang sama. Terima kasih Mas Gandhi kesediaan waktunya.
0: Terima kasih ya.
1: Sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Bye.
1: Bye bye. Sama-sama Mas Gandhi. Berdengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, itu tadi sedikit bincang-bincang, ngobrol santai lah bersama dengan Mas Gandhi ya. Dan juga baru saja kita dengarkan tadi juga ya, dua rilisan single terbarunya. Tentunya Dangdut ada Mengharap Mimpi dan juga Ketuk Pintu. Semoga terhibur dan juga bisa menjadi salah satu lagu dangdut favorit Anda ya. Anda bisa mengunjungi medsos dari Gandhi S. Tadi sudah disampaikan kalau nggak salah, Gandhi S _ official kalau nggak salah ya. Mohon maaf, nanti bisa dicek kembali di YouTube-nya. Terima kasih pendengar ya, siang hari ini juga dikarenakan ada terkendala oleh jaringan, sepertinya kita tidak bisa bersua. Yang mau request yang hari ini sudah banyak merajuk di nomor WhatsApp ya. Nah, itu adalah kita Mbak, mau request lagu dari Revina, judulnya Sunyi, salamnya dirangkul jadi satu. Salam dari Bu Anusu di Sambas. Terima kasih Bu Anusu. Kemudian ada Balanius, Maggie Z, Kisah Kasih di Sekolah, salam buat semuanya. Terima kasih pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Demikian tadi segmen Pro Dangdut. Kita juga tadi bincang-bincang bersama dengan Gandhi S. Pendengar ya, penyanyi pop dangdut Indonesia. Kemudian pendengar di sore hari ini juga, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, mohon maaf ya, dikarenakan jaringan lain telepon Anda belum bisa diterima. Sekaligus kami hadirkan warta berita lintas tanah Papua ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Selepas ini kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendigul Sore.
1: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kemenkeu Papua dorong UMKM naik kelas dan perkuat ekonomi daerah. Ikemal Kota Jayapura perkuat Persatuan Keluarga Maluku untuk pembangunan daerah. Selain dua topik tersebut, warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah warta berita lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kemenkeu Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha. Pertumbuhan UMKM dinilai dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Kegiatan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Jayapura Selasa 8 September 2026. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
3: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai grand finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain ya. Jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi, mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
2: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, Max Abner FOHE, menilai pemahaman sejarah penting bagi generasi muda untuk menentukan arah masa depan Papua. Menurutnya, generasi muda tidak hanya memiliki hak sebagai warga negara, tetapi juga tanggung jawab menjaga keamanan dan kedamaian mulai dari kampung hingga tingkat kabupaten dan kota. Max juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah Papua, termasuk penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969 berdasarkan proses dan dokumen sejarah yang ada. Selain menjaga persatuan, Max mendorong masyarakat memperkuat kepedulian sosial, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan latar belakang masyarakat di Papua harus menjadi kekuatan untuk saling membantu dan menopang pembangunan. Ia mengharapkan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kebersamaan. Saudara dan pemirsa, warta berita ini disiarkan lewat Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan bersama kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pelantikan Ikemal Kota Jayapura, momentum perkuat persatuan keluarga Maluku untuk pembangunan di Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Pengurus Ikatan Keluarga Maluku Kota Jayapura periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Soilai Senin kemarin. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wali Kota Jayapura Abi Serolo. Dikatakan pembangunan Kota Jayapura bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat yang tinggal dan hidup di kota tersebut.
5: Semoga Ikemal Kota Jayapura yang baru saja dilantik ini dipimpin oleh Bapak Pithin Kainama. Marilah kita membangun kerjasama yang baik bersama dengan pemerintah Kota Jayapura, tetapi juga dengan pemerintah provinsi yang ada di Kota Jayapura. Kita semua bekerja sama untuk membangun Kota Jayapura. Karena Kota Jayapura adalah menjadi tanggung jawab kita semua.
4: Sementara Ketua Ikemal Kota Jayapura Pithein Kainama mengatakan langkah awal lebih dulu pembenahan data warga Maluku menjadi salah satu program prioritas kepengurusan baru untuk dapat memudahkan organisasi mengetahui jumlah dan sebaran warga Maluku di Kota Jayapura.
6: Ingat, orang tatua, kita punya orang tatua yang sudah datang di tanah ini dari zaman keton juga mungkin belum lahir, datang di tanah ini sebagai penginjil. Saya sering katakan hal ini di acara-acara kampung-kampung. Datang sebagai penginjil, datang sebagai guru. Pertanyaan saya, pernahkah seorang penginjil ataupun guru mengajarkan hal yang tidak baik terhadap orang lain? Tentu tidak. Maka itu berdosalah kita anak-anak Maluku kalau kita tidak bisa meneruskan apa yang telah ditanamkan oleh kita punya orang tatua yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama bekerja sama, kita saling bahu membahu, kita mari kita saling baku keku, jangan baku kuku. Kalau kita baku kuku, Bapak Ibu, kita orang Maluku tidak akan pernah maju.
4: Ditambahkan Ketua Umum Ikemal Tanah Papua Christian Sohilait mengatakan pelantikan tersebut yang ke-23 dilakukan selama masa kepengurusannya. Menurutnya pertumbuhan organisasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Maluku di Tanah Papua.
7: Atas nama Ketua Ikemal di Tanah Papua, saya harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena memberikan tempat dan ruang kepada seluruh anak-anak Maluku. Semua anak Maluku yang di kota ini tidak boleh memalukan dua nama besar. Satu itu nama Tuhan, dan yang kedua adalah nama keluarga. Keluarga itu pasti akan rumput. Jangan pernah mempermalukan dua nama ini. Nama Tuhan sudah jelas, tapi nama keluarga ini yang kadang-kadang, bapaknya kan yang dulu pendeta, kenapa sekarang dia kacau begini? Bapaknya, itu kata-kata itu tidak boleh. Yang kedua, mari memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi membangun tempat di mana teman-teman Maluku ada.
4: Diharapkan juga Ikemal Kota Jayapura mampu menjadi wadah yang menyatukan seluruh keluarga besar Maluku di Kota Jayapura, termasuk memperkuat nilai-nilai budaya Maluku, semangat pela gandong dalam kehidupan bermasyarakat di Tanah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, Gubernur Papua Matius De Fakiri memastikan tanah adat untuk program cetak sawah tetap milik masyarakat. Pemerintah, kata dia, hanya membantu membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian warga. Fakiri menyampaikan hal itu saat penanaman padi perdana di Senggi Kerom. Gubernur meminta persoalan batas dan tumpang tindih lahan diselesaikan bersama masyarakat adat. Fakiri juga meminta pemerintah distrik dan kampung menyampaikan kepastian tersebut kepada masyarakat. Ia meminta kepastian kepemilikan membuat warga percaya diri mengelola sawah sebagai aset produktif. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Saudara, striker asal Brazil Alexandre Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Berikut laporan Naldi Kesalia.
8: Striker asing Alexandre Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
9: Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar a um clube tão grandioso que nem o Persipura, isso me deixa muito feliz e motivado.
10: Ya senan bergabung di Persipura, di tim besar seperti Persipura, semua lancar.
9: Sabemos que Persipura é um clube grande que já foi campeão muitas vezes da primeira e nosso objetivo é esse, de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
10: Dia tal Persipura, Surajuara Bebra Pakali, tim besar, dia mau gabung untuk bawa Persipura ke kasta tertinggi.
8: Striker asal Brasil itu mengungkapkan meskipun kondisi fisik masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSBS Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
9: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para a próxima partida, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
10: Dia baru datang, dia tidak belum 100%. Tapi dengan latihan, dengan cara kondisi, hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan, mungkin dia sudah 100%.
9: Eu acho que o objetivo é um só, né? Levar o Pispura novamente à Liga Satu e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
10: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti já de top score atau pemain terbaik dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga 1.
8: Ia juga memberikan pesan kepada para supporter Mutiara Hitam untuk selalu mendukung tim di setiap laga. Pasalnya dukungan pemain ke-12 merupakan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil optimal demi target menang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami yang kami sajikan secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengembarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman,
2: Tika.
0: Nih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
0: Ih, Roman.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul sore ya, menemani Anda selepas warta berita lintas Tanah Papua dari Pro Satereri Jayapura pukul 15 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani Anda kembali saya Indah dari sore hari ini di 90,3 dan juga 97,5 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, masih sefrekuensi ya. Dan juga untuk Anda pendengar masih mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat sore, selamat menjalankan beragam aktivitas Anda, kesibukan Anda di sore hari ini. Ditemani pendengar dengan Rosa ya, dengan Aku Baik Saja ya, sore hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan.

Berkat, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendekul Sore ya. Pukul 15:50 waktu Indonesia Timur, Pro 1 dari Bu Pendekul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda semua di sore hari ini ya. Menemani kebersamaan kita di Bu Pendekul Sore 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Selamat menjalankan beragam aktivitas Anda, beragam kesibukan Anda di hari ini, hari Rabu ya. Tanggal yang cantik, mungkin sudah banyak yang di check out juga di hari ini pendengar ya. Banyak diskon biasanya ya. 9 September 2026, ditemani lagi dengan Agnes Mo, lagu yang rilis di tahun 2009 ya, dengan Teruskanlah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI, Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Bovendigul sore ya, menemani sore hari Anda. Kurang lebih 1 menit lagi ya, tepat pukul 16 atau pukul 4 sore. Dan waktunya Anda untuk kembali ke rumah. Waktu istirahat tentunya, atau mungkin ada beberapa kegiatan selanjutnya selepas di tempat kerja Anda ya, di rumah Anda tentunya. Menemani Anda juga yang saat ini ada di tempat-tempat usaha dan juga di rumah-rumah ya. Selamat sore, selamat terbangun dari istirahat siang Anda, mungkin baru saja terbangun ya. Ditemani dengan cuaca Bovendigul, kabut asap atau kabut apa ini pendengar ya, agak-agak kabur intinya ya. Cuaca di Bovendigul, polusi atau sepertinya kabut asap ya, karena tidak begitu banyak kendaraan berlalu-lalang di Kota Tanah Merah ya. Memang sepertinya lagi beramai-ramai mengomentari hal yang sama atau mengeluhkan hal yang sama pendengar ya, yakni kabut asap saat ini. Jadi pendengar, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Di cuaca kering saat ini tentunya kebutuhan akan cairan air putih yang cukup ya. Dan kita bisa lihat juga sepertinya kemarin di sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore ada sedikit rintik-rintik, saya pikir akan hujan di malam hari. Ternyata ia bergeser entah kemana hujannya ya. Ada sedikit rintik 1, 2, 3, 4 kali sepertinya di genteng saya lihat dengan begitu detail. Ternyata pendengar sepertinya hanya sekedar menyapa entah kemana hujannya ya. Dan sampai saat ini juga belum diguyur hujan ya, Kota Tanah Merah. Seperti awal Oktober kalau nggak salah kemarin pernah ada beberapa kali hujan ya. Namun November sejauh ini, di hari ini 9 September November masih lama di bulan 11. Di bulan 9 ini pendengar ya, sejauh ini belum ada. Hanya tidak menutup kemungkinan untuk ada tentunya ya. Dan setiap pagi juga kami hadirkan info cuaca, disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Tanah Merah ya, untuk menyampaikan seperti apa cuaca Bovendigul dan juga sekitarnya sepanjang hari. Setiap hari kami hadirkan via line telepon ya, dan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Tanah Merah. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Bovendigul sore yang menemani waktu Anda juga menghabiskan sore hari Anda dengan olahraga sore ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: agak coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar ditemani saya Indah Daria, sore hari ini kebersamaan kita dalam program Bovendigul Sore. Dengan cuaca Bovendigul sore hari ini mendung tapi kelabu, mendung tapi abu-abu, mendung tapi gimana ya, kusam begitu ya. Adakah cuaca kusam? Tetapi pendengar, mungkin itu tadi yang diakibatkan oleh kabut asap. Jadi mendung ditambah kabut asap, jadi agak gelap dan penglihatan sepanjang jalan tidak, jarak pandangnya tidak begitu jauh, pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda yang juga yang saat ini sedang melakukan perjalanan jauh dari Bovendigul ataupun sebaliknya, pendengar ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Menemani kebersamaan kita, teman-teman pilihan kami hadirkan, menemani waktu istirahat Anda juga di hari ini, hari Kamis. Sebelum esok, pendengar ya, di hari Jumat juga mungkin ada, hari Jumat besok, hari Kamis maksudnya ya, ada beberapa kegiatan juga, pendengar ya. Tentu kita RRI masih dengan beragam kesibukan. Kemarin selepas ajang Bintang Radio, dan hari ini adalah kita ada kunjungan KTMP dan juga Tabur Bunga. Dan masih ada esok kalau gak salah pembagian hadiah ya untuk anak-anak angkasawan, angkasawati yang mendengarkan siaran sore hari ini ya. Dan juga ada beberapa anak-anak dari tetangga Diskominfo mungkin bisa bergabung besok ya, di pukul 15 sore ataupun pukul 3 sore ya. Untuk pembagian hadiah dilanjutkan nanti hari Jumat, puncak ataupun hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Baik pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat beristirahat sore hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar ya, tentunya yang ada di 20 distrik 112 kampung. Dan untuk Anda saat ini juga pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar, di Indonesia dengan beberapa kejadian ya, kemarin di awal 15 Agustus ada gempa yang juga mengguncang NTT. Dan kemarin ada kebakaran di Sumatera, hingga saat ini informasi terbaru ada erupsi dari Anak Krakatau ataupun Gunung Anak Krakatau, pendengar ya, yang juga mengakibatkan beberapa penerbangan juga di cancel ataupun ditunda, pendengar ya. Dan untuk kita yang ada di wilayah sini, salah satunya tentu berdampak ada beberapa pesanan paket sepertinya belum sampai hingga saat ini, pendengar ya. Kalau pengirimannya dari Jakarta hingga saat ini belum sampai di tangan, di mana mungkin sudah dinanti-nantikan, pendengar ya. Atau mungkin ada beberapa pesanan Anda yang juga cukup urgent yang memang belum bisa sampai hingga saat ini, pendengar ya, diakibatkan dengan erupsi ataupun memang abu yang juga memang menghalangi jarak pandang dari pilot sendiri ya. Dan informasi juga pendengar ya, kami hadirkan rilisan portal berita kami rri.co.id yang dirilis 8 September kemarin, di mana Bandara Suta ataupun Soekarno-Hatta, Halim dan juga Hussein Sastra Negara dibuka kembali. Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Diketahui juga pendengar, pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan pengecekan, dan diimbau merujuk pada sumber yang resmi. Dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung. Pendengar, Menteri Perhubungan juga Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan Senin 7 September 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan hasil paper test abu vulkanik sebenarnya dinyatakan negatif, atau paper test adalah metode yang menguji, merupakan metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Menteri Dudi sebelumnya juga menjelaskan pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta, di mana berdasarkan evaluasi katanya memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara bandara. Hingga kemarin pendengar ya, di tanggal 8 September 2026 Bandara Soekarno-Hatta, Halim dan Hussein Sastra Negara kembali dibuka. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, pukul 16:32 waktu Indonesia Timur ya. Pro Satu Dari Wofendikul, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada, pendengar di sore hari ini ya. Masih menemani kebersamaan kita, saya Indah Dari, hingga nanti pukul 19 malam atau pukul 7 malam ya. Dari terbit hingga terbenamnya matahari. Meskipun bukan saya yang menemani Anda di pukul 5 pagi ya. Dan pendengar, sore hari ini juga nanti kita akan jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 atau pukul 5 sore waktu

featuring Dewi Yulia menemani kebersamaan kita, tembang yang juga rilis di tahun 1995, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Terima kasih Anda masih bersama Bovendi Gold Sore. Jangan ada dusta pendengar ya. Kalau kesan Anda terkait dengan penyiaran ataupun RRI bisa Anda sampaikan pendengar ya, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk kami jelang ulang tahun ke-81, agar tentu ke depan lebih baik lagi ya. Baik dari

informasi ataupun mungkin langsung to the point kepada penyiar yang khususnya juga mengudara ya, menemani Anda. Bisa Anda sampaikan pendengar ya, di setiap segmen-segmen bebas ada Ruang Rindu, Musik Keperaduan, kemudian juga ada MPL, kemudian juga ada Prodangdut ya. Atau di pukul 8 pagi juga dalam segmen Halo RRI bisa Anda sampaikan. Terima kasih Anda masih bersama Bovendikul sore ini. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya. Ada Adista dengan Jelas Sakit. Kita jelang warta berita daerah.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro 1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pro Satria Rebo Fdikul, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada sore hari ini, masih dengan cuaca yang sama ya, mendung-mendung di sore hari ini. Selepas sepertinya tadi siang masih dengan cuaca yang cukup terik pendengar ya, ataupun panas. Sekaligus pendengar ya, ada band dengan Bilakah jelang warta berita daerah tepat pukul 17.00.

0: Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saudara dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan Warta Berita. Sari Berita, jelang Hari Bakti RRI ke-81, LPP RRI Bovendigul menggelar tabur bunga dan berbagi kasih. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya, hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah dari hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, kami awali berita pertama sore hari ini, di mana jelang Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, LPP RRI Bovendigul menggelar tabur bunga dan aksi berbagi kasih. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Jamlen.
1: Jelang peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik RRI Bovendigul menggelar sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Rangkaian kegiatan ini diantaranya tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah serta aksi berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kegiatan ini melibatkan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bovendigul. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seluruh insan RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunorombe, usai kegiatan tersebut mengatakan, dua momentum yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kebersamaan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun kegiatan sosial yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai bentuk wujud nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
2: Dan lewat syukur ini juga kita coba dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kita miliki dari semua angkasawan angkasawati, bersatu padu untuk sama-sama mencurahkan kebahagiaan itu lewat berbagi kasih dengan memberikan sembako yang memang mungkin terbatas, tetapi tujuannya adalah menyentuh saudara-saudara kita yang mungkin perlu masih mendapat sentuhan.
1: Paulus Bunorombe juga menegaskan keberadaan RRI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Paulus juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk menjalankan rencana strategis RRI periode 2025-2029, yakni mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan terinspirasi oleh nilai-nilai keindonesiaan.
2: Kita hadir bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan hiburan, atau edukasi lewat media, tetapi juga terus melakukan aksi nyata di masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga selaras dan seiring dengan rencana strategis RRI untuk 5 tahunan, yaitu tahun 2025 sampai 2029, yaitu media RRI yang dapat dipercaya, relevan, dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
1: Karena itu seluruh angkasawan dan angkasawati RRI diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi tersebut melalui pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kegiatan tabur bunga dan aksi berbagi kasih ini, LPP RRI Bovendigul berharap semangat Hari Bakti RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bovendigul, Thomas Yamlen melaporkan.
0: So Saudara pemerhati berharap Radio Republik Indonesia Bovendigul atau RRI Bovendigul memiliki gedung sendiri dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Maksud kami, meningkatkan kesejahteraan karyawan di usia ke-81 tahun. Laporan disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
3: Menyambut peringatan hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik RRI yang ke-81, antusias dan harapan terus datang dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Salah satunya disampaikan Matius Kumoyap, seorang pemerhati sekaligus pendengar setia RRI yang telah mengikuti perjalanan lembaga penyiaran ini sejak puluhan tahun silam. Matius menyebut keberadaan RRI di Bovendigul memiliki makna yang sangat mendalam, bahkan keberadaannya dinilai lebih dulu ada sebelum kabupaten ini terbentuk secara resmi.
4: Ya, RRI itu ke depan lebih bagus lagi. Yang pertama itu harus punya gedung sendiri. Itu selalu saya selalu bicara terus setiap bulan tahun itu harus punya gedung sendiri. Lahannya memang sudah ada, itu lahan itu sudah ada. Kapan baru dibangun RRI punya gedung sendiri supaya lebih bagus lagi daripada numpang-numpang terus, kan kurang bagus. Sebelum kabupaten itu memang sudah ada RRI. RRI sudah ada sebelum kabupaten. Nah, sekarang sudah kabupaten harus memiliki tempat sendiri. Depan itu karyawan RRI yang sudah bertahun-tahun itu mohon ya bisa diangkatlah menjadi pegawai yang negeri yang tetap begitu. Terus jadi saya mohon kepada RRI Kabupaten Bovendigul sampai ke pusat supaya pegawai RRI itu mohon diangkat menjadi pegawai negeri.
3: Di usia yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026 ini, Matius Kumoyap menyampaikan harapan besar agar RRI Bovendigul dapat semakin maju dan memiliki kemandirian yang lebih baik. Harapan utamanya adalah agar lembaga ini segera memiliki gedung milik sendiri. Selain soal sarana dan prasarana, perhatian besar juga ditujukan kepada angkasawan-angkasawati di lingkungan RRI Bovendigul. Harapannya menjadi doa dan dukungan dari masyarakat agar RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, mandiri, dan makin bersinar di tanah perbatasan ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu Kapolres Bovendigul berupaya agar menghidupkan kembali program Pos Kamling. Selengkapnya disampaikan reporter kami, ada Yohanes De Goden.
5: Di tengah perkembangan kemajuan yang semakin membaik saat ini, ketertiban masyarakat juga menjadi landasan utama sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan baik pula. Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters menjelaskan Kamtipmas yang telah terbangun baik ini untuk ditambah lagi dengan program Pos Kamling sehingga kenyamanan masyarakat dapat terjaga.
6: Salah satu program saya tuh mengaktifkan kembali Pos Kamling. Karena saya yakin dan percaya kalau kita polisi kerja sendiri tidak akan mampu untuk mengcover seluruh Kabupaten Bovendigul ini.
5: Kapolres menyampaikan saat ini pihak kepolisian terus memberikan sosialisasi pentingnya kekompakan dalam membangun suatu hubungan kekeluargaan. Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih humanis dalam menghadapi setiap permasalahan. Bersama-sama tentunya akan terwujud suatu kegiatan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil bintang radio RRI Bovendigul akan diumumkan pemenang pada tanggal 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Agustina Yuniarsi.
3: Ketua Panitia Bintang Radio LPP RRI Bovendigul, Dedi Hamdani, memberikan penjelasan resmi kepada seluruh peserta usai pelaksanaan ajang kompetisi Bintang Radio LPP RRI Bovendigul Selasa sore 8 September 2026. Ia menyampaikan adanya perubahan arahan dari pusat terkait penentuan hasil. Hasil akhir gabungan penilaian juri dan pemungutan suara publik baru akan diketahui pada 15 September pukul 15 waktu Indonesia Timur. Voting masih masih dibuka mulai dari 8 sampai 15 September sore dan memiliki bobot 30% sehingga peserta diminta terus menggalang dukungan. Pengumuman akan dilakukan lewat siaran radio dan grup WA resmi. Dedi juga memberikan apresiasi dan penghiburan bagi yang belum terpanggil nanti, jangan berkecil hati. Semua peserta tetap mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Silakan coba lagi kesempatan tahun depan. Ia juga memohon maaf atas segala kekurangan baik dalam pelayanan, tempat maupun konsumsi selama kegiatan berlangsung.
7: Rentang waktu dari tanggal 8 sampai tanggal 15 dipergunakan sebaik mungkin. Adik-adik yang mau voting sebanyak mungkin masih bisa dibuka. Jadi sampai tanggal 15 jam 3 sore masih bisa adik-adik untuk voting. Jadi 30% itu sangat berpengaruh adik-adik. Adik-adik bisa terus memacu untuk voting. Jadi mungkin bisa membantu sedikit mendongkrak nilai di daerah. Dan sekali lagi terima kasih adik-adik sudah mau bergabung sama kami di Bintang Radio Erlebovenik.
3: Ditambahkan juga beberapa pesan penutup dari koordinator acara Imam Komarudin. Ia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah berani tampil dan bergabung dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026 di LPP RRI Boven Digul.
8: Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dari adik-adik semua. Seperti yang saya sampaikan di sekolah-sekolah bahwa inilah jawab-jawab pemberani. Kalau kita mau sukses, kita harus berani. Pintar tidak cukup, tapi kita harus berani. Kalau hari ini gagal, besok kita setting ulang.
3: Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Di sisi lain, pendengar, lonjakan kasus ISPA akibat kabut asap di Bovendigul masih dalam batas normal. Laporan disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memastikan kasus penyakit saluran pernapasan di daerah masih berada dalam batas normal. Ini meski kabut asap kini mulai terlihat akibat meningkatnya kejadian kebakaran di tengah musim kemarau. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena paparan asap kebakaran berpotensi memicu gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernapasan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan program surveillance, belum ditemukan adanya peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kasus yang dilaporkan fasilitas pelayanan kesehatan masih berada dalam rentang normal.
10: Namun dalam beberapa waktu ini, dengan meningkatnya kasus ini, kasus penyakit saluran pernapasan dalam pantauan program surveillance masih dalam range batas normal. Belum terjadi peningkatan.
9: Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap melakukan pemantauan secara rutin melalui sistem surveillance, kewaspadaan, dan respon. Pelaporan dilakukan secara mandiri oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendeteksi lebih awal apabila terjadi perubahan atau peningkatan kasus. Taufik menambahkan pemantauan tersebut penting dilakukan mengingat kondisi kemarau panjang dan maraknya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Bovendigul dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pendataan sensus ekonomi 2026, Bovendigul mencapai 133%, disampaikan Septiani.
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
12: Jadi Bapak Ibu semuanya, yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
11: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
12: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya. Karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
11: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septianingrum melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir, sebanyak 10 perwakilan LKS dan 2 perwakilan Karang Taruna di Distrik Mandobo mengikuti kegiatan sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Disampaikan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
3: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nirkatmo mengungkapkan kegiatan sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang digelar di Distrik Mandobo diikuti 10 perwakilan LKS dan 2 perwakilan Karang Taruna. Sementara untuk narasumber dalam kegiatan LKS yang digelar Dinas Sosial berasal dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura yang memberikan materi terkait pengelolaan, regulasi, standar pelayanan, serta penguatan kelembagaan LKS. Kegiatan LKS tersebut dibiayai melalui dana khusus blok grant tahun anggaran 2026.
13: Kedua, perlunya penguatan kapasitas pemahaman regulasi terbaru dan standarisasi kelembagaan bagi pengurus LKS agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional dan akuntabel. Ketiga, mendorong LKS atau panti asuhan yang belum berizin resmi dan segera mengurus legalitas dan akreditas. Yang keempat, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh LKS.
3: Melalui kegiatan LKS ini, Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul berharap seluruh LKS dapat semakin tertib secara administrasi, memenuhi standar kelembagaan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tersedianya data LKS yang akurat dan terverifikasi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mudah menentukan kebijakan serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelayanan sosial di Kabupaten Bovendigul semakin terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Kami pastikan warta berita selanjutnya diudarakan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur esok pagi. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Siang-siang gini, mereka makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau makan.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Berdengar pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Demikian penyampaian warta berita daerah sore produksi RRI Bovendikul ya. Informasi sore ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Berdengar sore hari ini juga menemani kebersamaan kita jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini pendengar ya. Pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore menjelang malam hari untuk Anda semua pendengar ya. Khususnya umat muslim juga kurang lebih 10 menit lagi ya akan melaksanakan sholat maghrib di hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul sore sekaligus teman-teman religi islami. Kami hadirkan ya menemani kebersamaan kita di edisi hari ini Rabu pendengar 9 September 2026.

Pendengar, selamat malam untuk Anda semua ya. Malam hari ini masih menemani saya Inga Daria ya. Dari pukul 14 siang tadi ya, hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita. Terima kasih Anda masih di 90,3 dan 97,5 FM. Pendengar yang ada di Pomancari Lewaroko, selamat malam. Bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar ya? Di malam hari ini Bovendigol masih dengan adem ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kabut asap juga masih menyelimuti dan belum ada hujan hingga saat ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua ya. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Anda yang mendengarkan kami melalui radio visual kami juga ya, RRI Digital. Pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Dan selamat beristirahat, selamat sibuk-sibuk di garis belakang. Untuk Anda juga saudara tentunya yang saat ini lagi buka lapak ya, warung-warung, selamat malam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:40 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Laula an ashqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat."
0: Kalau Allah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada pendengar ya, malam hari ini masih ditemani oleh Bu Pendikul Sore. Saya dari masih mengudara menemani Anda ya. Tepat pukul 14 tadi kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam pendengar ya. Akhir kebersamaan kita, sekaligus nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, masih mendengarkan Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Menyapa Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat malam, pace-mace bab mama semua. Apa kabar, bagaimana cuaca hari ini di tempat Anda? Dan selamat malam juga untuk Anda yang lagi menyiapkan santap malam bersama keluarga di hari ini, hari Rabu, malam Kamis pendengar ya. Atau Anda juga di malam hari ini baru saja tiba di rumah selepas perjalanan panjang, selamat malam untuk Anda semua ya. Atau mungkin yang menghabiskan waktu sore harinya di Kalidigul ya, selamat sore. Tentunya Anda akan bersih-bersih terlebih dahulu, kemudian mandi sudah pasti, dan Anda akan menikmati santap malam Anda ya. Ataupun Anda yang saat ini sedang menikmati teh ataupun kopi, secangkir teh, kopi plus sambal dan juga pisang goreng. Selamat sore untuk Anda semua pendengar ya, selamat menikmati. Masih agak tabu menurut sebagian orang, sambal ataupun sambal bersama dengan pisang goreng. Tetapi sebagian masyarakat timur sepertinya itulah menjadi santapan yang sudah sudah biasa untuk dinikmati ya, pisang goreng plus sambal. Kalau Anda belum pernah mencobanya pendengar ya, Anda bisa mencobanya malam hari ini, kebetulan masih ada waktu ya. Bisa dilihat juga ada beberapa di jalan-jalan masih banyak pisang, dan sangat banyak bahkan pisang yang dijual, meskipun tadi masih banyak ataupun kebanyakan masih mentah begitu ya. Bisa disimpan dulu hingga nanti matang dan Anda siap untuk digoreng pendengar ya, dan dinikmati bersama keluarga di rumah. Baik, selamat malam saja untuk Anda semua di Taman Medina, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekaligus menjadi tembang religi islami terakhir pendengar ya.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
4: Bangun!
3: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
4: Diam, diam, diam.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali.

Peringat pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, menemani malam hari Anda ya. Teman-teman pilihan kami hadirkan malam hari ini selama kurang lebih 1 jam dengan kami selingi beragam informasi rilisan portal berita kami di antaranya. Saudara Capil Go to School mempermudah pelajar mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Sementara itu pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ataupun akan menyerahkan SK PNS Formasi K2 10 September 2026. Di sisi lain pendengar RRI Bovendigul kembali menggelar Bintang Radio Indonesia 2000.

Krisye featuring Arilia dengan Menunggumu. Semoga Anda menunggu informasi yang akan saya hadirkan malam hari ini. Mendengar kami rilis dari portal berita kami rri.co.id. Informasi kali ini pendengar ya, datang dari Bovendigul, di mana kali ini saudara tadi ada Capil Go to School. Kemudian juga tadi ada RRI menggelar Bintang Radio. Kami bacakan yang pertama, pendengar. Capil Go to School mempermudah pelajar mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, melalui program Capil Go to School atau Dukcapil Goes to, maksud kami, Go to School. Program pelayanan dengan sistem jemput bola ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada para siswa. Langkah tersebut juga dinilai penting, terutama bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki dokumen kependudukan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul, Paskalis Ameto, mengatakan salah satu tujuan utama pelaksanaan Capil Go to School adalah memberikan kemudahan kepada para pelajar dalam melakukan perekaman KTP elektronik atau KTPL. Menurutnya juga pendengar, melalui program tersebut, siswa SMA, SMK maupun yang telah memasuki usia 16 hingga 17 tahun dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTPL di sekolah, sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil maupun pusat pelayanan administrasi kependudukan. Ia juga menambahkan saudara bahwa kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sangat penting bagi generasi muda, karena saudara akan menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai keperluan, mulai dari melanjutkan pendidikan, mengakses pelayanan publik, hingga berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Tentu pendengar ya, ini sangat memudahkan para pelajar. Di satu sisi mungkin minimnya waktu, atau memang keterbatasan pengetahuan, atau memang masih ada rasa malu untuk ke dinas terkait, khususnya Capil ya, untuk membuat dokumen KTP. Dan dengan adanya Capil Go to School, tentu itu mempermudah ya. Cukup hanya tidak perlu kemana-mana, Capil yang mendatangi Anda, khususnya ya para siswa-siswi di sekolah, tadi disampaikan SMA maupun SMK. Di sisi lain pendengar, RRI Bovendigul kembali menggelar ajang pencarian bakat Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti RRI ke-81. Saudara, ajang tahunan yang menjadi salah satu kegiatan unggulan RRI tersebut mendapat antusiasme dari masyarakat, khususnya kalangan generasi muda yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Bovendigul, Dedi Hamdani, mengatakan Bintang Radio merupakan agenda rutin RRI yang setiap tahun selalu mendapat perhatian dan dinantikan oleh masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para penyanyi muda, tetapi juga menjadi kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus membawa nama Kabupaten Bovendigul ke tingkat yang lebih tinggi. Kemarin pendengar ya, perdana putaran pertama sudah dilaksanakan 8 September, dan putaran kedua nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 September. Dan sekaligus pendengar ya, untuk Anda yang ingin memvoting, masih bisa, masih ada waktu. Penutupan voting nanti di tanggal 15 pukul 15 atau pukul 3 sore ya, waktu Indonesia Timur. Silakan Anda kunjungi laman bintangradio.rri.id ya. Kemudian Anda bisa memilih ataupun langsung mengklik siapa yang ingin Anda voting ataupun siapa yang Anda pilih. Baik pendengar, dua informasi tadi ya kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
5: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

menemani suasana malam hari Anda ya, dengan Jadikan Aku yang kedua. Menemani suasana malam hari Anda, dan juga untuk Anda malam hari ini yang sudah menikmati santap malam Anda ya. Selamat malam pendengar di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Mungkin pisang goreng dan juga secangkir teh ataupun kopi di pukul 5 sore tadi atau pukul 17 tadi sudah selesai Anda nikmati ya. Dan saat ini memasuki makanan berat sepertinya ya, yang memang untuk Anda yang tidak bisa tidur kalau tidak bisa makan malam, atau Anda yang sudah terbiasa pendengar ya tidak makan malam, atau salah satunya Anda menerapkan diet IF atau intermittent fasting ya. Apapun itu pendengar ya, selamat malam saja untuk Anda semua yang ada di tempat-tempat usaha ya, yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, Titik Nol, Mbak Beauty, Kakak Tias, Mas Ambonggo. Kemudian juga untuk Anda yang ada di pelabuhan, pintu 5, pintu 7, selamat malam untuk Anda semua ya. Terima kasih untuk kesediaan Anda pendengar di malam hari ini, masih mendengarkan Bu Fendikul sore pendengar ya. Informasi juga tadi sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita malam hari ini pendengar, tentu masih ada informasi menarik lainnya ya kami hadirkan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan

Pria Olivia Rodrigo menemani kebersamaan kita malam hari ini ya, dengan Stupid Song di 90,3 dan 97,5 FM. Berikan sekaligus kami hadirkan informasi pasca terdampak erupsi Terminal 1 Soekarno-Hatta kembali melayani penumpang. Pendengar, Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak penutupan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Minggu 6 September 2026. Pantauan di area keberangkatan Terminal 1 menunjukkan aktivitas counter check-in masih terpantau relatif lenggang pada Selasa. Namun sejumlah penumpang mulai melakukan proses keberangkatan setelah penerbangan kembali berjalan sesuai jadwal masing-masing. Salah satu penumpang tujuan Medan, Vira, mengaku penerbangannya sebelumnya sempat dibatalkan akibat kondisi penutupan bandara. Vira juga mengaku saudara sebelumnya dijadwalkan berangkat dari Semarang pada Minggu, namun penerbangan dibatalkan karena Transit Jakarta tutup. Ia kemudian memilih penerbangan melalui Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan menuju Medan melalui Bandara Soekarno-Hatta.

berjanji memberi bonus 3 miliar bagi peraih emas Asian Games 2020. Saudara Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Janji tersebut disampaikan Presiden saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Istana Negara Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Pendengar, Presiden mengatakan besaran bonus tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet yang berhasil meraih prestasi di ajang olahraga tingkat Asia. Nilainya juga lebih besar dibandingkan bonus bagi peraih medali emas pada SEA Games. Selain bonus bagi atlet, Presiden juga menyiapkan penghargaan berupa percepatan karir bagi pimpinan cabang olahraga dan pihak yang berkontribusi terhadap prestasi atlet. Presiden mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada peraih medali emas, tetapi juga atlet yang meraih

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Peringat sudah pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus sepertinya ada Rosa dengan Terlalu Cinta menjadi tembang penutup menemani kebersamaan kita. Beragam informasi sudah kami hadirkan, rilisan portal berita kami www.rri.go.id. Dan juga untuk Anda pendengar ya, malam hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat malam untuk Anda semua. Sekaligus kita menanti Warta Berita Gema Papua tepat pukul 19.00.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari pamit undur diri, rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Malam, sekaligus kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Selamat malam saudara dan sampai jumpa.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Saudara, kami awali berita pertama. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, pemerintah Kabupaten Merauke menggandeng sejumlah pihak menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya disampaikan dari RRI Merauke, Dwi Juniati.
2: Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian di antaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kabupaten Merauke, Agapitus PP Ranggono mengatakan, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Sementara itu, harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
3: Cabai, ayam, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual dari ini. Memang apa, musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena musim kemarau. Tapi ini didatangkan dari luar, tapi harga juga masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Sedangkan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
2: Sementara itu, Suwasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga 100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
4: Mungkin sebelumnya katanya Rp120.000. Lombok besar, kalau lombok keriting, kayaknya naik toh. Sekarang Rp80.000 yang tadinya Rp60.000. Lombok besar Rp70.000 sekarang. Tomat ada varian yang kecil Rp10.000, yang besar Rp13.000.
2: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, PT PLN WLP Serui melakukan perawatan tegangan menengah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kendala jaringan listrik di Kepulauan Yapen. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Riki Ari Tonang dari RRI Serui.
5: PT PLN WLP Serwi melakukan pengerjaan uprating jaringan tegangan menengah sebagai upaya meningkatkan keandalan jaringan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut mengharuskan PLN melakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang berdampak pada proses pengerjaan berlangsung. Staf teknik PLN WLP Serwi Kenang Asmara Putra Sirei mengatakan dalam pelaksanaannya, pemadaman dapat dilakukan hingga 2-3 kali dalam satu minggu dengan durasi kurang lebih 8 jam per harinya dan akan berlangsung dalam 1 bulan ke depan.
6: Ya, untuk dari kami ya, dari PLN ini, kami ada melakukan kegiatan atau pelaksanaan untuk pekerjaan uprating JTM. JTM itu adalah jaringan tegangan menengah. Jadi untuk itu kita perlu pemadaman untuk wilayah yang terdampak ya, untuk daerah kerja kami. Jadi untuk pemadaman ini biasanya kami lakukan satu minggu itu ada 2 kali atau tidak 3 kali pemadaman. Ya, untuk setiap pemadaman itu kami mulai dari jam 8:30 pagi hingga jam 5 sore Pak. Untuk pemadaman ini target kami ya 1 bulan ini ya Pak. Kalau lebih cepat lebih bagus. Pekerjaan untuk uprating atau penggantian tiang dan kabel ya gitu.
5: Kenang menjelaskan pekerjaan meliputi penggantian tiang jaringan lama serta kabel terbuka dengan infrastruktur yang lebih baru dan aman. PLN juga menyampaikan jadwal pemadaman melalui media sosial agar masyarakat dapat mengetahui waktu dan wilayah yang terdampak.
6: Untuk pemadaman ini kita memang kita lakukan untuk pengandalan jaringan ya Pak. Untuk tiang-tiang lama kita ganti dengan tiang yang baru. Untuk kabel juga dari yang kabel masih telanjang kita ganti dengan kabel yang sudah berkulit. Untuk pemadaman kita selalu share ya untuk ke Facebook. Ada kami dari WLP Serui ada punya Facebook, ada Instagram. Dan untuk pegawai-pegawai kami juga, kami selalu untuk share ke media masing-masing, media sosial masing-masing, untuk mungkin ada yang keluarga-keluarga yang lebih dekat tuh sama masyarakat bisa monitor juga untuk jadwal pemadaman kami gitu.
5: PT PLN WLP Serui berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pekerjaan dilakukan demi meningkatkan keandalan dan kelancaran pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Arutonang melaporkan.
1: Berikut kita ke Biak, sebanyak 634 P3K formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor diangkat dan CPNS diminta untuk bersabar. Dari Biak, Kroni Lololuan melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8: Sesungguhnya ini adalah hak mereka melakukan sesuatu, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga merupakan kewajiban tanggung jawab untuk

0: Siap masyarakat akan kabupaten masyarakat di kabupaten sedang menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui berbagai sumber daya manusia yang ada.
1: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biaknum For Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
2: Penandatanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu temuan semua yang menyangkut dengan disiplin dan menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja. Jadi ini ada aturan, ada regulasi yang termuat di dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
1: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
3: Warta berita gempa Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Pendengar dan juga pemirsa, Bintang Radio 2026 yang digelar RRI Nabire menjadi bentuk komitmen melahirkan talenta berbakat di bidang tarik suara. Dari RRI Nabire kita ikuti laporan disampaikan Robi Vanindi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Nabire resmi membuka ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio 2026 pada Senin 7 September 2026. Acara pembukaan yang berlangsung meriah di Aula LPP RRI Jalan Merdeka Nabire dihadiri oleh jajaran manajemen RRI, para juri, tamu undangan, dan puluhan peserta dari berbagai wilayah di Nabire dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Tahlib, S.A. PMSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bintang Radio merupakan ajang legendaris yang terus berkomitmen melahirkan talenta-talenta muda berbakat di bidang seni suara khususnya di Papua Tengah. Melalui ajang ini, pemuda-pemudi lokal diharapkan mampu mengasah potensi, membangun kepercayaan diri, dan bersaing hingga ke tingkat nasional.
5: Ajang pencarian bakat tertua di Indonesia itu sejak tahun 1951. Saya yakin orang-orang Nabire, anak-anak Nabire ini punya potensi luar biasa. Maka sembilan daripada dua juri, mudah-mudahan adik-adik ini bisa bersuara di tingkat nasional.
4: Perlombaan tahunan ini mempertandingkan kategori pria dan wanita. Seluruh peserta akan melewati sejumlah tahapan seleksi, di antaranya babak penyisihan, peserta membawa lagu pilihan untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Babak semifinal menyeleksi peserta terbaik yang siap tampil di panggung utama. Babak final menentukan juara pertama putra dan putri yang akan menjadi utusan resmi LPP RRI Nabire. Ajang tahunan ini tidak sekedar menjadi wadah kompetisi bernyanyi, tetapi batu loncatan bagi para peserta untuk mengasah mental mereka yang berharap kompetisi ini dapat membuka jalan menuju karier profesional secara konsisten. Para pemenang tingkat daerah nantinya akan mewakili LPP RRI Nabire pada ajang Bintang Radio tingkat nasional. Rangkaian kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Masyarakat Nabire juga diimbau untuk memberikan dukungan penuh kepada para peserta favorit selama ajang berlangsung. Robi Vanindi melaporkan.
3: Sementara itu, saudara dari RRI Bovendigul jelang Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Bovendigul menggelar tabur bunga dan aksi berbagi kasih. Selengkapnya disampaikan reporter Thomas Jamlean.
6: Jelang peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik RRI Bovendigul menggelar sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Rangkaian kegiatan ini diantaranya tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah serta aksi berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kegiatan ini melibatkan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bovendigul. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seluruh insan RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunorombe usai kegiatan tersebut mengatakan, dua momentum yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kebersamaan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun kegiatan sosial yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai bentuk wujud nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
7: Dan lewat syukur ini juga kita coba dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kita miliki, dari semua angkasawan-angkasawati bersatu padu untuk sama-sama mencurahkan kebahagiaan itu lewat berbagi kasih dengan memberikan sembako yang memang mungkin terbatas, tetapi tujuannya adalah menyentuh saudara-saudara kita yang mungkin perlu masih mendapat sentuhan.
6: Paulus Bunorombe juga menegaskan keberadaan RRI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Paulus juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk menjalankan rencana strategis RRI periode 2025-2029, yakni mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan terinspirasi oleh nilai-nilai keindonesiaan.
7: Kita hadir bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan hiburan, atau edukasi lewat media, tetapi juga terus melakukan aksi nyata di masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga selaras dan seiring dengan rencana strategis RRI untuk 5 tahunan, yaitu tahun 2025 sampai 2029, yaitu media RRI yang dapat dipercaya, relevan, dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
6: Karena itu, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi tersebut melalui pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kegiatan tabur bunga dan aksi berbagi kasih ini, LPP RRI Bovendigul berharap semangat Hari Bakti RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bovendigul, Thomas Yamlean melaporkan.
3: Saudara, berita terakhir dari dunia olahraga, di mana striker Brazil Alexandre Ferreira dos Santos bertekad mewujudkan target promosi Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Dari Jayapura disampaikan Aldi Kesaulia selengkapnya.
8: Striker asing Alexandre Ferreira menegaskan komitmen untuk tampil berkontribusi positif agar mewujudkan target manajemen dan pemain mengembalikan Persipura Jayapura ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Rasa optimis itu lantaran dirinya termotivasi usai secara resmi bergabung bersama salah satu klub tersukses di kancah sepak bola Indonesia, Persipura Jayapura.
9: Feliz, né? Feliz de poder estar de volta a Papua, né? Se juntar um clube tão grandioso que nem o Persipura. Isso me deixa muito feliz e motivado.
10: E a Senan bergabung di Persipura, di tim besar seperti Persipura, semua lancar.
11: Sabemos que Persipura é um clube grande que já foi campeão muitas vezes da primeira e nosso objetivo é esse, de levar o Persipura ao seu devido lugar novamente.
10: Dia tal Persipura, Surachuara vai para Bacali, tim besar, dia mau gabung untuk bawa Persipura ke kasta tertinggi.
8: Striker asal Brasil itu mengungkapkan meskipun kondisi fisik masih belum mencapai 100%, mantan top skor PSBS Biak itu tetap optimis latihan rutin yang dijalani bersama tim akan mengembalikan performa terbaiknya jelang laga perdana.
11: Com dia a dia a gente vai se preparar para poder ficar pronto para as próximas partidas, então acredito que logo logo estarei 100% para fazer o meu melhor.
10: Dia baru datang, dia tidak belum 100%, tapi dengan latihan, dengan cara kondisi, hari per hari latihan, dia pikir sampai tanggal pertandingan, mungkin dia sudah 100%.
11: Eu acho que o objetivo é só, né? Levar o Persipura novamente à Liga Setu e também o meu pessoal é conseguir números como gols, assistência, contribuição para dentro do nosso elenco.
10: Dia punya target personal, já de kembali lagi penampilan maksimal seperti jadi top score atau pemain terbaik dan target grupal dia mau bawa tim ini ke Liga 1.
8: Ia juga memberikan pesan kepada para supporter Mutiara Hitam untuk selalu mendukung tim di setiap laga. Pasalnya dukungan pemain ke-12 merupakan motivasi tersendiri bagi para pemain untuk tampil optimal demi target menang. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya Dedari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami ya Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, bersama saya yang bertugas, saya Ana akan temani Anda hingga nanti ya di jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kami ajak Anda untuk terlebih dahulu mengikuti renungan religi di malam hari ini bersama bersama Bapak Julius Boy dengan judul yaitu Pengajaran Yesus.
1: Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Julius Boy dalam ruang Mutiara Pagi Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul, edisi Rabu 9 September 2026. Sebelum kita lanjut dengan renungan Sabda Allah hari ini, ada satu informasi menarik buat kita umat Katolik, khususnya yang berada di Kabupaten Bovendigul. Berkenaan dengan adanya Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini yang jatuh pada bulan September ini, maka setiap hari Rabu pada acara Mutiara Pagi Katolik di Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul akan hadir renungan yang berkaitan langsung dengan tema-tema pokok permenungan dari materi Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026. Kita sudah mulai dari pertemuan pertama pada Rabu 2 September 2026 dengan tema Pengajaran Yesus tentang Hidup Sejati yang telah dibawakan oleh Suster Christella. Dan pada hari ini, kita masuk di tema pertemuan kedua, yakni pengajaran Yesus tentang perutusan para murid, didasarkan pada teks Injil Matius, pasal 10 ayat 1 sampai 15. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami untuk ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami agar mampu mendengarkan Yesus, Putra-Mu yang terkasih. Guru yang penuh kuasa, yang mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan surga dan melayani sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu agar berani menjalankan tugas perutusan dengan sederhana, setia dan penuh kasih di tengah kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional kedua ini, kita mendengarkan Yesus, guru yang penuh kuasa, yang memanggil dan mengutus para murid untuk ambil bagian dalam misi keselamatannya. Berangkat dari belas kasihan Yesus kepada umat yang terlantar, Injil Matius menegaskan bahwa perutusan lahir dari kepedulian dan keberanian untuk melayani. Di tengah dunia yang penuh kebingungan dan kebutuhan akan harapan, kita pun diutus untuk mewartakan kerajaan surga dengan sederhana, mengandalkan Allah, dan setia meski menghadapi tantangan. Matius pada pasal 10 ayat 1-15 merupakan bagian awal dari khotbah pengutusan, yakni kumpulan pengajaran-pengajaran Yesus yang kedua yang berfokus pada tugas perutusan para murid. Pada ayat 1 sampai ayat 4, Yesus memanggil 12 murid dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan segala penyakit. Di sini kita melihat angka 12 melambangkan ke-12 suku Israel. Dan hal ini menandakan bahwa para murid yang dipilih Yesus menjadi Israel yang baru dan diutus untuk pemulihan umat Allah. Kuasa yang diberikan Yesus dan kuasa yang diterima para murid sama dengan kuasa Yesus sendiri. Hal ini menegaskan bahwa misi mereka adalah kelanjutan langsung dari misi Yesus. Misi para murid Yesus merupakan kelanjutan dari misi karya keselamatan Yesus. Pada ayat 5 dan 6, para murid diutus pertama-tama kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hal ini menunjukkan bahwa misi dimulai dari yang terdekat, sebelum kelak meluas ke segala bangsa. Pada ayat 7 dan 8, para murid harus mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan menghadirkannya melalui penyembuhan, pembebasan, dan pelayanan tanpa pamrih. Ayat 9 dan 10, Yesus melarang para murid membawa banyak bekal, sebab mereka diajak untuk percaya penuh pada penyelenggaraan Allah dan sederhana dalam bermisi atau berkarya. Sedangkan ayat 11 sampai ayat 15, jika diterima, para murid diminta tinggal dengan setia dan membawa damai.

para imam dan biarawan-biarawati. Pandangan ini membuat umat merasa bahwa mereka atau kita hanyalah penerima pelayanan, bukan pelaku perutusan atau pelayanan itu sendiri. Namun sesungguhnya, melalui baptisan yang kita terima, kita semua menerima panggilan yang sama untuk ambil bagian dalam martabat Kristus, yakni sebagai nabi, imam, dan raja. Karena itu, setiap orang beriman adalah murid yang dipanggil dan diutus oleh Yesus. Keadaan dunia dan masyarakat kita saat ini penuh dengan keprihatinan. Kesulitan ekonomi, ketidakadilan, bencana alam, dan hilangnya harapan. Justru dalam situasi seperti inilah, misi para murid, misi kita, sekarang menjadi sangat-sangat penting. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil menjadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk menghadirkan kebaikan di tengah dunia yang tawar dan gelap, serta membawa kabar baik bagi mereka yang letih, kecewa, dan terluka. Perutusan kita tidak harus dilakukan dengan cara yang sama. Setiap orang diutus sesuai keadaan dan situasi hidupnya, baik dalam keluarga, pekerjaan, kampus atau lingkungan, dengan bakat dan kemampuan yang dia miliki oleh masing-masing kita. Mewartakan Injil dan menyembuhkan sesama tidak selalu berarti berkhotbah atau menyembuhkan secara fisik, tetapi juga melalui berbagai tindakan nyata. Misalnya, menolong yang membutuhkan, menghibur yang berduka, membela kebenaran, dan meneguhkan yang lemah. Yesus mengajak kita untuk menjalankan tugas perutusan dengan kesederhanaan dan kepercayaan penuh kepada Allah, tanpa terlalu mengandaikan kekuatan atau jaminan duniawi. Jika perutusan kita membuahkan hasil, kita diajak untuk tetap rendah hati dan memuliakan Tuhan. Jika mengalami penolakan, kita tidak perlu putus asa, sebab kesetiaan pada tugas lebih penting daripada keberhasilan lahiriah. Doa Yesus agar Bapa mengirim pekerja bagi tuayan yang melimpah menemukan jawabannya dalam diri kita semua yang telah dibaptis. Kitalah para pekerja yang diutus Tuhan hari ini. Kitalah perpanjangan tangan dari Yesus sendiri. Semoga. Sahabat Katolik, mari kita tutup katekese pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan tentang panggilan dan pengutusan para murid. Engkau memanggil kami, memberi kuasa, dan mengutus kami untuk mewartakan kerajaan surga, serta menghadirkan kasih dan pemulihan bagi sesama. Kuatkanlah kami agar berani melaksanakan perutusan itu dengan sederhana, tanpa pamrih, dan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahimu, baik saat kami diterima maupun ditolak. Utuslah kami menjadi tanda harapan di tengah dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salve, salve. Selamat menjalankan perutusan Kristus. Melalui...

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Pendengar, pukul 19:58 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan dulu pendengar ya lagu-lagu rohani Katolik, dan tadi juga sudah ada ikuti religi Katolik ya, renungan religi Katolik untuk malam hari ini. Nantinya pendengar, di pukul 20 malam kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Nusantara ya, menemani Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda, ataupun juga barangkali yang di malam hari ini lagi menikmati waktunya dengan keluarga. Sebelum itu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu yang mau lewat berikut ini.
1: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. Tempat menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 20:19 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda malam hari ini yang masih disibukkan ya, barangkali juga lagi menyiapkan keperluan untuk besok berangkat ke sekolah atau juga berangkat ke tempat kerja Anda. Lebih baik memang disiapkan dari malam hari supaya saat pagi bangun ya tidak terlalu terburu-buru. Kami masih temani Anda malam ini mendengar dengan lagu-lagu berbagai daerah ya, hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut Tedong Bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, Tedong Bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, Tedong Bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Bovendigo, masih kami temani Anda juga dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Baik pendengar, kita jelang sesaat lagi di pukul 21 nanti ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugro.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disebutin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disebut.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan, ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu, memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mamprot 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
8: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk, nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
0: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara, dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
0: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Diberikan challenge pada para bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari awalnya kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat
17: RRI. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari awalnya kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara ekonomi, bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di disrupsi yang
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, pemaham masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: Indonesia kalau sedang memulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Menpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda

0: dan Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang diubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nenggu yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan, dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Terima, silakan.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
5: Buat beli bea sampai termajang.
6: Duh, Bah, enggak dulu deh.
4: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
4: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa ini mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kopu Candaan.
8: Jangan saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, nggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekarang sudah pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Sudah Anda ikuti tadi pendengar Warta Berita bersama Pro3 RRI. Dan nantinya pendengar di pukul 22 ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta. Nantinya kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Sebelum itu, hadir menemani Anda malam hari ini lagu-lagu pilihan berikut ini.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan pada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Oh, kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti acara Ruang Rindu secara nasional, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu. Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi telepon Mbak Lila.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita
0: sehat.
1: Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian, yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu lupa. Wah. Putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa
1: Manipiro
0: ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi
0: dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke, okay,
1: kita ke bawah-bawah ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagi rindu lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal kasih
0: dengar. Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Is memang gak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu iya. Aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Iya.
1: Iya betul Mbak Ismi seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Ibu Farida.
1: Farida, selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
6: Ya, di
3: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
3: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
1: sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
6: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Dengan zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
0: ya, siap.
6: Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Oke.
6: Okay. Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya bang.
7: Ruang rindu, ruang pengganti rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan bang.
7: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Silakan.
3: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik jeki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
7: Pertanyaan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, ya. Iya. Oke. Okay. Itu dia Mbak Ismi.
3: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat semangatnya.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkutan ada Ayu di Balikpapan Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo malam.
8: Malam Mbak Yudi Ismail sama Mbak Ita.
0: Ya Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik kata Kupang. Saya mau bilang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
8: Iya. Aku mau saja namanya malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Julia.
8: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
8: Kalau
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat lagunya kalau misalnya
1: bener mbak,
3: ya kan, iya mbak Ita kan,
1: iya ya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan bener warna cocok, vokal kita, betul. Bener-bener mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, okay, siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau Bagaimana Mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Makasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana betul. Mungkin duluan? Bagaimana Mungkin duluan tahun
0: 93 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
3: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana
3: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
3: Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard sama, ya, benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Koakian.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul.
3: Terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
3: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: loh. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya,
3: jadi
0: iya.
3: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
0: Iya,
3: jadi
0: iya.
3: orang enggak berani.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi. Kalau ya. Lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Tukar nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Selamat dengar buat Anda yang pengen ikutan gabung. Langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp gak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu. Mantap ini Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya. Bahasa basi
1: ya. Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu.

0: Selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam bintang tamu yang
1: Mbak
0: terhormat.
1: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
0: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
3: Siap.
0: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
3: Oke, ya. Pertanyaannya apa nih?
0: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
0: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
0: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
3: siap.
0: Apa yang terkenal?
1: Siap, ya. Nanti dijawab ya.
0: Olahraga apa yang disenangi?
3: Oke.
0: Mohon pencerahannya.
3: Siap.
0: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
3: Silakan tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
3: Siap.
0: Jember, ya. Juga ada program agenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
3: Bondowoso
0: punya.
3: Siap.
0: Tidak ada Bang Leman, Mbak Ituin.
3: Lah, Pak, kan cuma tiga, Pak.
0: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
3: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
0: Selamat bertugas.
3: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju di ganteng.
3: Iya.
1: Siap.
3: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
3: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
3: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
4: Bu Fatmawati, apa kabar? Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Apa lagunya?
1: Kasih.
4: Terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya saya bisa. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
3: okay.
4: Aja
3: nah. Siap. Okay.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
4: Oke.
3: Itu
4: aja ya.
3: Sama-sama Bu Fatmawati.
4: Salam sehat selalu.
3: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benny Jori Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
3: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
3: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Hujan.
3: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak
5: ya. Pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
3: Siap. Oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
4: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Haji, pertanyaan saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Oke.
4: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Siap,
5: tadi.
1: Silakan.
4: Oke, makasih.
5: Itu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanah Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
3: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Pak Lem. Mana ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul? Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
2: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu.
0: Kok jadi dangdut?
2: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
2: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
2: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
2: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
2: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, anak nasi saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
3: Oma, Ajis siapa Oma?
2: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
3: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
2: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
2: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
2: Sehat selalu ya.
0: Siap.
2: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
2: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
2: Sukses selalu ya.
1: Siap,
2: selalu
0: ya.
2: Iya.
0: Makasih.
2: Boleh dong.
0: Salam-salam.
2: Iya, 3. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran dia ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
2: Iya dong, penyiar radio RRI. Yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
2: Iya dong, masih
0: utama. Enggak. Bercanda loh.
2: Ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
2: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya. Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Mengelam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Tete?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabar nih? Alhamdulillah api. Iya.
4: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Tete, Tete.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Tete ya.
4: Langsung Ismi Ajis. Mama Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
2: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
2: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oke. Terus pertanyaannya apa?
2: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
2: Papanya kan di Rut TVRI kan
1: tuh.
2: Iya
1: betul.
2: Ingat-ingat ada Bapak Ajis kan.
1: Iya.
2: Nah sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Yusmi Adis ya.
3: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI.
2: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
2: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
3: Sama-sama.
0: Siap.
2: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
2: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
0: iya Pak dong.
2: Gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
2: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
1: Ada Mbak Ismi Aziz ya Pak Putra, silakan Pak.
5: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
5: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapakku dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
5: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
0: Siap.
5: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
5: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau enggak
0: dan. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
5: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
1: Ada yang disampaikan ke Mbak Ismi Pak Putra?
5: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap. Amin.
5: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
3: Amin.
5: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
5: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
5: Oke, ya dia terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh salam, silakan.
5: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, terima kasih Pak.
5: Dan
1: siap,
5: sehat selalu.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
5: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
3: biasanya.
0: Dulu, kirain makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
3: Pasti
1: ya,
3: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh.
0: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
3: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke. Okay.
3: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi, silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
1: Atau pas, pas lagi show kita lagi sakit itu nggak enak banget ya Mbak ya.
3: Iya,
1: terus suara kita itulah tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Yeah. Gitu. Begitu ya.
3: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
3: karena
1: banget.
3: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya, itu pertanyaan banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga, bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Paling kamar mandi
0: kayak. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Kalau misalkan kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, tetap
1: ada acara
3: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
3: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetap Baru.
1: Melalui proses itu tetap.
3: Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Asik. Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti ingat lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
3: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu.
3: Oke.
0: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudin, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apa ya sama Mbak Ita.
1: Yo, Mas
0: Budi. Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya lah.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, apa dong Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa kabar Baji Ki?
4: Baji-baji ya Ki? Baji-baji Ji juga.
2: Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ikan, ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak? Cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa masih saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
4: Bisa enggak?
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi. Hitam
2: parah. Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Wah.
1: Siap.
0: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
2: Ya.
1: Itu aja Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan juga, Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay,
2: Ica. Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang terbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam.
4: Silakan. Mbak Isi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Ya, memang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
0: provinsi. Jadi saya dari Ambon
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Iya. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih yuk.
4: Saya berapa ya buat
0: Ayu. Boleh, silakan.
4: Pada Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baiklah dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Semayu, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika mata? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah madeceng.
0: Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri ada hubungan keluarga.
0: Iya ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
5: Iya. Terus kedua iya. Tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar, kalau bisa lagu Bugis juga kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
0: Silakan. Lagu Bugis
5: sudah tahu kan
0: dong lagu Bugis.
5: Ya untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Ya untuk Benjo di Manado terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tol yang berdua semalam ini Bang Jasmine dan semua Prosatu RRI se-Indonesia selamat malam. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
0: Bang Klif, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang
6: selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
0: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif. Puji Tuhan,
6: dahsyat luar biasa. Walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap.
0: Iya. Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
0: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
0: Belum, belum, dan belum, belum. Manado belum.
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismis Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
7: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
7: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
7: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya. Iya. Oke.
7: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
0: program. Okay. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
7: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
7: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
7: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
7: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Okay.
0: Oke, okay, Bang Ari.
8: Stand up dan lancar.
1: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Dan pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
9: ini kelahiran 94, nggak tahu.
1: Siap.
9: Cuma pengen ngobrol aja gimana okay. Itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, selamat buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan ucapan toge ini mereka stay tune
1: tuh. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Rindu katanya.
7: Sahabat kita.
1: Betul.
7: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
1: Siapa lagi nih?
7: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
7: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
7: Waduh.
1: Aku diceritakan.
7: Ingat karena nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
7: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya.
7: Boleh dijawab sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
7: Kenapa enggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya, kan? Ya,
7: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy. Ini ya. Nostalgia, game. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
0: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
7: Mbak Ismi.
1: Aduh.
7: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
7: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Okay. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
7: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Rindu. Aziz.
0: Darahku. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
1: Ingat
0: kita.
1: Ingat judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
1: Iya, mana musiknya, Mas?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: satu
1: lagi.
0: Satu kesempatan Mbak lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah, itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Lupa duduk.
1: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi gak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
1: Ayo.

0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
1: Oh, ya, lewat. Ya, sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
2: Usil.
1: Tahu nih Mas Yudi, kalau bikin pertanyaan jelimet menimbak. Aduh, pusing, aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade, Anca, kita bantu.
2: Anca bukan Anca.
0: Oh, ya betul. Anca siapa?
1: Anca siapa, Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
1: Terima kasih. Lumayan, dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Ya. Oke.
2: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: Iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih.
0: Siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
2: Putrinya satu.
1: Namanya Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
1: Dari kalangan, aku ya biasa.
2: Biasa pengusaha aja.
1: Non artis.
2: Iya, non artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
2: Saya mohon
4: semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
1: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
1: Iya, pastinya
0: dong. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Fans ya. Ya, semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Sama, gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi. Ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
2: Amin. Sukses terus.
1: Salam sukses.
2: Udah mau kelar ya, gak rasa ya. Rasakan,
1: Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, gak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
1: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Program Santo di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan tenangnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Wovendigul akan kembali di udara Kamis 10 September 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Wovendigul.

bagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bumi Gul. Yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Dari Bumi Gul kembali udara menemani Anda di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026, dari pukul 5 hingga 24 malam nanti. Tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang akan kami sajikan untuk Anda, menemani segala macam rutinitas Anda di kesempatan hari ini. Dan saya senang sekali dapat kembali menjumpai Anda, menemani Anda, dan saya berharap di kesempatan hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, di tempat Anda menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Ya, dari pukul 5 hingga menjelang pukul 9 nanti saya akan menemani Anda dengan serangkaian acara-acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda, kita akan ikuti atau kita akan dengarkan serangkaian lagu-lagu religi dari saudara-saudara kita ya, beragama Buddha di kesempatan pagi hari ini. Lagu-lagu religi Buddha yang sudah saya siapkan untuk Anda, menemani pagi hari Anda di pagi hari ini, untuk memulai semua segala aktivitas Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Pendengar, terlebih khusus untuk saudara-saudara muda semua yang ada di Kabupaten Bovinigul, di Kota Tarumera semuanya, seraikan lagu-lagu religi Buddha sudah saya siapkan untuk Anda, menemani segala macam aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini di RRI Pro 90,3 MHz yang dipancarluaskan melalui Pancar FM. Di pagi hari ini, pendengar masih setia menemani Anda tentunya dengan serangkaian lagu-lagu Buddha di pagi hari ini, khusus untuk saudara-saudara semua ya. Di pagi hari ini di Kota Rahmat dan sekitarnya, di bagian cerah ini untuk Anda semuanya mulai beraktivitas di tempat Anda bekerja, yang mungkin saat ini masih mempersiapkan diri di rumah, dan yang ada di distrik-distrik, di kampung-kampung, baik itu tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan semuanya yang ada di puskesmas, di pustu-pustu yang ada di beberapa distrik, di kampung-kampung semuanya, selamat pagi rekan-rekan medis semuanya yang ada di RSUD Bupati Gul di pagi hari ini, yang lagi sibuk-sibuk ini untuk memberikan pelayanan kepada para pasien di ruangnya masing-masing. Selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat tentunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, informasi untuk mendengar semua bahwa nanti di pukul 6.30 akan kita ikuti warta berita daerah Bovenigul, dan dilanjutkan di pukul 7 akan ada warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya saya masih menghadirkan lagu-lagu religi Buddha di kesempatan pagi hari ini menemani semua aktivitas Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam

ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Anda yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini, terima kasih yang sudah dari pagi tadi ya bersama saya, tentunya dari pukul 5 sudah bersama saya di siaran Radio Vendigul. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang ada di Pasar Sentral, Pasar Monjakua di pagi hari ini, yang lagi bersibuk-sibuk dengan dagangannya masing-masing. Selamat pagi untuk pendengar semuanya yang ada di Monjakua dan Pasar Sentral, yang ada di seputaran titik nol hingga kantor bupati. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat pastinya. Adik-adik semuanya di pagi hari ini yang lagi siap-siap untuk ke sekolah ya, jangan lupa buku-bukunya atau mungkin pekerjaan rumah yang belum sempat dikerjakan, mumpung masih ada waktu, untuk segera diselesaikan sehingga nanti di sekolah dapat menyelesaikan semua kerjanya dengan baik ya, untuk adik-adik semuanya. Untuk ASN semuanya yang ada di Bovendigul tanpa terkecuali, di bagian yang lagi siap-siap dengan segala macam rutinitas Anda, mempersiapkan untuk melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pekerjaan lain sempat tertunda, mungkin dapat diselesaikan di hari ini, dan saya berharap semua pekerjaan dapat selesai dengan baik dan pastinya dapat mendapatkan hasil yang memuaskan untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Menemani Anda pendengar hingga pukul 6.30, saya coba menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan di pagi hari ini, menemani aktivitas Anda yang lagi bersiap-siap untuk ke tempat kerjanya, baik yang ada di kantor maupun pekerjaan-pekerjaan yang tentunya Anda kerjakan di pagi hari ini, yang ada di luar ruangan, dalam ruangan, maupun pekerjaan-pekerjaan yang memang sempat tertunda kemarin dan diharapkan di hari ini dapat diselesaikan dengan baik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini waktu di studio Tremikam pukul 6 lebih 28 menit. Saya mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Daerah Bopi Digul tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur.

awal pagi, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, dari berada terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovin Igul menyampaikan warta berita daerah. Jelang Hari Bakti RRI ke-81, LPPRI Bovin Igul gelar tabur bunga dan berbagi kasih. Itulah topik berita pagi ini, dan warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Jelang Hari Bakti RRI ke-81, LPPRI Bovendigul gelar tabur bunga dan aksi berbagi kasih. Reporter kami, Thomas Yamlean, melaporkan.
1: Jelang peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik RRI Bovendigul menggelar sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Rangkaian kegiatan ini diantaranya tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Tanah Merah serta aksi berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kegiatan ini melibatkan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bovendigul. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti RRI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sosial seluruh insan RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunorombe, usai kegiatan tersebut mengatakan, dua momentum yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kebersamaan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk bersatu padu dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun kegiatan sosial yang dilakukan masih sederhana, namun hal ini penting untuk terus dilaksanakan sebagai bentuk wujud nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
2: Dan lewat syukur ini juga kita coba dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang kita miliki dari semua angkasawan angkasawati, bersatu padu untuk sama-sama mencurahkan kebahagiaan itu lewat berbagi kasih dengan memberikan sembako yang memang mungkin terbatas, tetapi tujuannya adalah menyentuh saudara-saudara kita yang mungkin perlu masih mendapat sentuhan.
1: Paulus Bunorombe juga menegaskan keberadaan RRI di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi sebagai media yang menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Paulus juga menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk menjalankan rencana strategis RRI periode 2025-2029, yakni mewujudkan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan terinspirasi oleh nilai-nilai keindonesiaan.
2: Kita hadir bukan hanya sekedar memberikan informasi, memberikan hiburan, atau edukasi lewat media, tetapi juga terus melakukan aksi nyata di masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga selaras dan seiring dengan rencana strategis RRI untuk 5 tahunan, yaitu tahun 2025 sampai 2029, yaitu media RRI yang dapat dipercaya, relevan, dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
1: Karena itu seluruh angkasawan dan angkasawati RRI diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengemban misi tersebut melalui pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kegiatan tabur bunga dan aksi berbagi kasih ini, LPP RRI Bovendigul berharap semangat Hari Bakti RRI ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bovendigul, Thomas Yamlean melaporkan.
0: Pemerhati berharap RRI Bovendigul memiliki gedung sendiri dan tingkatkan kesejahteraan karyawan di usia ke-81. Agustino Juniarsi melaporkan.
3: Menyambut peringatan hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik RRI yang ke-81, antusias dan harapan terus datang dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Salah satunya disampaikan Matius Komoyap, seorang pemerhati sekaligus pendengar setia RRI yang telah mengikuti perjalanan lembaga penyiaran ini sejak puluhan tahun silam. Matius menyebut keberadaan RRI di Bovendigul memiliki makna yang sangat mendalam, bahkan keberadaannya dinilai lebih dulu ada sebelum kabupaten ini terbentuk secara resmi.
4: Ya, RRI itu ke depan lebih bagus lagi. Yang pertama itu harus punya gedung sendiri. Itu selalu saya bicara terus setiap bulan tahun itu harus punya gedung sendiri. lahannya memang sudah ada, itu lahan itu sudah ada. Kapan baru dibangun RRI punya gedung sendiri supaya lebih bagus lagi daripada numpang-numpang terus, kan kurang bagus. Sebelum kabupaten itu memang sudah ada RRI, RRI sudah ada sebelum kabupaten. Nah sekarang sudah kabupaten, harus memiliki tempat sendiri. Depan itu karyawan RRI yang sudah bertahun-tahun itu mohon ya bisa diangkatlah menjadi pegawai yang negeri yang tetap begitu. Terus jadi saya mohon kepada RRI Kabupaten Bovendigul sampai ke pusat supaya pegawai RRI itu mau diangkat menjadi pegawai negeri.
3: Di usia yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026 ini, Matius Kumoyat menyampaikan harapan besar agar RRI Bovendigul dapat semakin maju dan memiliki kemandirian yang lebih baik. Harapan utamanya adalah agar lembaga ini segera memiliki gedung milik sendiri. Selain soal sarana dan prasarana, perhatian besar juga ditujukan kepada angkasawan-angkasawati di lingkungan RRI Bovendigul. Harapannya menjadi doa dan dukungan dari masyarakat agar RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, mandiri, dan makin bersinar di tanah perbatasan ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Bovendigul berupaya agar menghidupkan kembali program Proskambling. Reporter Yohanes Godan melurkan laporan selengkapnya.
5: Di tengah perkembangan kemajuan yang semakin membaik saat ini, ketertiban masyarakat juga menjadi landasan utama sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan baik pula. Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters menjelaskan Kamtibmas yang telah terbangun baik ini untuk ditambah lagi dengan program Poskamling sehingga kenyamanan masyarakat dapat terjaga.
6: Salah satu program saya tuh mengaktifkan kembali Poskamling. Karena saya yakin dan percaya kalau kita polisi kerja sendiri tidak akan mampu untuk mengcover seluruh Kabupaten Bovendigul ini.
5: Kapolres menyampaikan saat ini pihak kepolisian terus memberikan sosialisasi pentingnya kekompakan dalam membangun suatu hubungan kekeluargaan. Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih humanis dalam menghadapi setiap permasalahan. Bersama-sama tentunya akan terwujud suatu kegiatan dapat berjalan lancar. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Hasil bintang radio RRI Bovendigul akan diumumkan pemenang pada tanggal 15 September mendatang. Kembali, Agustin Yuniarsi menurunkan laporan selengkapnya.
3: Ketua Panitia Bintang Radio LPP RRI Bovendigul, Dedi Hamdani, memberikan penjelasan resmi kepada seluruh peserta usai pelaksanaan ajang kompetisi Bintang Radio LPP RRI Bovendigul Selasa sore 8 September 2026. Ia menyampaikan adanya perubahan arahan dari pusat terkait penentuan hasil. Hasil akhir gabungan penilaian juri dan pemungutan suara publik baru akan diketahui pada 15 September pukul 15 waktu Indonesia Timur. Voting masih dibuka mulai dari 8 sampai 15 September sore dan memiliki bobot 30% sehingga peserta diminta terus menggalang dukungan. Pengumuman akan dilakukan lewat siaran radio dan grup WA resmi. Dedi juga memberikan apresiasi dan penghiburan bagi yang belum terpanggil nanti, jangan berkecil hati. Semua peserta tetap mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Silakan coba lagi kesempatan tahun depan. Ia juga memohon maaf atas segala kekurangan baik dalam pelayanan, tempat maupun konsumsi selama kegiatan berlangsung.
7: Rentang waktu dari tanggal 8 sampai tanggal 15 dipergunakan sebaik mungkin. Adik-adik yang mau voting sebanyak mungkin masih bisa dibuka. Jadi sampai tanggal 15 jam 3 sore masih bisa adik-adik untuk voting. Jadi 30% itu sangat berpengaruh adik-adik. Adik-adik bisa terus memacu untuk voting. Jadi mungkin bisa membantu sedikit mendongkrak nilai di daerah. Dan sekali lagi terima kasih adik-adik sudah mau bergabung sama kami di Bintang Radio RRI Bovendigul.
3: Ditambahkan juga beberapa pesan penutup dari koordinator acara Imam Komarudin. Ia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah berani tampil dan bergabung dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026 di LPP RRI Bovendigul.
7: Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dari adik-adik semua. Seperti yang saya sampaikan di sekolah-sekolah bahwa inilah jawa-jawa pemberani. Kalau kita mau sukses, kita harus berani. Pintar tidak cukup, tapi kita harus berani. Kalau hari ini gagal, besok kita setting ulang.
3: Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lonjakan kasus ISPA akibat kabut asap di Bovendigul masih dalam batas normal. Imam Komarudin melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memastikan kasus penyakit saluran pernapasan di daerah masih berada dalam batas normal. Ini meski kabut asap kini mulai terlihat akibat meningkatnya kejadian kebakaran di tengah musim kemarau. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat. Ia mengatakan kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena paparan asap kebakaran berpotensi memicu gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernapasan. Menurutnya, berdasarkan pemantauan program surveillance, belum ditemukan adanya peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kasus yang dilaporkan fasilitas pelayanan kesehatan masih berada dalam rentang normal.
9: Namun dalam beberapa waktu ini, dengan meningkatnya kasus ini, kasus penyakit saluran pernapasan dalam pantauan program surveillance masih dalam range batas normal. Belum terjadi peningkatan.
8: Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap melakukan pemantauan secara rutin melalui sistem surveillance, kewaspadaan, dan respon. Pelaporan dilakukan secara mandiri oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendeteksi lebih awal apabila terjadi perubahan atau peningkatan kasus. Taufik menambahkan pemantauan tersebut penting dilakukan mengingat kondisi kemarau panjang dan maraknya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Bovendigul dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan melalui Radio Asiki FM. Pendataan sensus ekonomi 2026 Bovendigul capai 133%. Reporter kami, Septiani Nurjana, melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal yang ditetapkan. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelis yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
11: Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
10: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
11: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya. Karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini, baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
10: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 10 perwakilan LKS dan 2 perwakilan Karang Taruna di Distrik Mandobo mengikuti kegiatan sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Agustin Yuniarsi melaporkan.
3: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nirkatmo mengungkapkan kegiatan sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang digelar di Distrik Mandobo diikuti 10 perwakilan LKS dan 2 perwakilan

0: agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional dan akuntabel. Ketiga, mendorong NKS atau panti asuhan yang belum berizin resmi dan segera mengurus legalitas dan akreditas. Yang keempat, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan seluruh LKS.
1: Melalui kegiatan LKS ini, Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul berharap seluruh LKS dapat semakin tertib secara administrasi, memenuhi standar kelembagaan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tersedianya data LKS yang akurat dan terverifikasi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mudah menentukan kebijakan serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelayanan sosial di Kabupaten Bovendigul semakin terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Dedi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
5: Iyalah.
4: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
5: Masa kucing gitu?
4: Kalau tak percaya, tanya.
5: Oi, maling apa kucing?
6: Kucing.
5: Tuh, kucing.
4: Itu orang.
5: Kucing tuh
6: meong.
4: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
5: Salah. Salah gimana?
4: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
5: Sini.
7: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau
8: belakang. Ya, berdengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Bovin di Gur, yang dipancarluaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Baru saja kita ikuti warta berita daerah Bovin di Gur. Dan saat ini tanah waktu di studio menunjukkan pukul 6:53 waktu Indonesia Timur. Menantikan pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti warta berita daerah, warta berita dari Pusat Pemberitaan Sentral di Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam. Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar 150 triliun rupiah per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Haru Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang di terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Yono dalam rapat dengan pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya itu nggak ada, detailnya itu nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
4: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
5: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penentuan penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
4: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan karhutla.
6: Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang ya. Langsung dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan, kemudian saya dengar juga ada alat berat ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdalop Provinsi, ya bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
4: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
7: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
4: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalop Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Bia.
8: Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLTK Satpol PP Kabupaten Bangka, Mas Suherman, mengatakan sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan, di mana 3 diantaranya rumah yang terbakar akibat membakar sampah. Kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Rawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
9: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan, kita harus menjaga sekelilingnya dan juga dekat daerah kebun ya. Itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya. Ini gampang tersulut oleh api.
8: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintek Kecamatan Bingyu Kabupaten Bangka, Benny Kim, menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian Rp150 juta.
10: Pagi ini saya sudah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya. Jadi para RT, para Kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambah-tambah, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
8: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Wicahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih, ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
12: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinkam Tipmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko, mengatakan para Babinkam Tipmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutla maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
11: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Kita mengingat kemarin yang panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya. Sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
12: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
13: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
12: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutlah melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Syidki Pratama dari Voice of Indonesia.
14: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute, ADBI, Bambang Brojonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
15: Seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah, akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
14: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiat, yang mengatakan negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
16: And this is where planning becomes important.
17: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
14: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anik Hasana dari RRI Surabaya.
18: Misi dagang dan investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasar, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
19: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini kalau saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
18: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
20: Jadi suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara. Dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara, ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
18: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
0: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
21: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
22: Nah, ini bagian pertama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebenarnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
21: Selain itu di area Halal Mart sebanyak 1 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dilaksanakan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya Wali Kota Kediri Firan Ramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
1: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim. Kemudian
21: lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi pendengar di mana saudara berada. Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bumi Guru yang dipancarkan oleh Pancar FM 9,3 MHz. Nah, kita ketemu bersama tadi warta berita dari Sentral 43 di Jakarta ya, di pukul 7. Dan di pagi hari ini Anda masih setia bersama kami dan menemani Anda di segala macam aktivitas Anda di mana saja Anda berada, yang di rumah maupun yang ada di tempat kerja masing-masing. ASN yang ada di Kopidigul, baik swasta, vertikal maupun masyarakat semuanya yang saat ini lagi bersibuk-sibuk di semua pekerjaan Anda, di setiap semua rutinitas Anda. Selamat pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Dan seperti yang kita ketahui bersama pendengar bahwa situasi saat ini kabut asap, kemarau dan rawan sekali dengan kebakaran, karena sudah beberapa kali ya dalam kurun waktu yang berdekatan banyak terjadi kebakaran-kebakaran yang memang tidak kita inginkan, sehingga kita semua harus selalu waspada menjaga keamanan lingkungan kita dengan kondisi musim panas yang memang cukup panjang ya di tahun ini, karena di Pemendikul sendiri sudah beberapa bulan ini tidak mengalami hujan ya, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian ya yang memang seharusnya tidak terjadi, sehingga kita harus selalu waspada di seputaran tempat tinggal kita, sehingga kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya pendengar. Sekali lagi saya ingatkan untuk kita semuanya selalu waspada, menjaga keselamatan, menjaga lingkungan tempat tinggal kita ya, sehingga kita semuanya dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Menemani aktivitas Anda pendengar semuanya tanpa terkecuali yang ada di RSUD Pemendikul, rekan-rekan medis semuanya yang lagi bersibuk-sibuk ini, jam-jam sibuk ini di ruangannya masing-masing, yang ada di Polres Pemendikul, di Kodim, di Polsek maupun di Koramil, yang ada di Puskesmas Tanah Merah semuanya tanpa terkecuali, di Pasar Mumajakwa, Pasar Sentral ya, yang lagi bersibuk-sibuk dengan dagangannya masing-masing. Selamat pagi, selamat pagi untuk Anda, tetap semangat pastinya di kesempatan hari ini, segala macam rutinitas Anda dapat berjalan baik dan pastinya menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Baik mendengar, menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 7.45 akan kita ikuti laporan perkiraan cuaca yang akan nanti disampaikan dari perkirawan kantor BMKG Tanah Merah. Saya akan menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda, untuk menemani semua aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi pendengar, saya informasikan bahwa acara dialog interaktif saya Papsel atau saya Papsel ya, yang kita akan rilis dari RRI Merauke untuk hari ini tanggal 10 September tidak dapat dilaksanakan karena terkendala narasumber dan kendala lainnya. Informasi yang kami peroleh dari RRI Merauke bahwa kegiatan atau dialog interaktif saya Papsel untuk tanggal 10 bulan 9 2026 ini untuk hari ini memang tidak berlaksana karena terkendala dengan narasumber yang berhalangan, sehingga akan nanti diganti dengan hari berikutnya. Dan pastinya kita akan menyiarkan secara langsung dialog-dialog yang akan nanti disampaikan ya dari RRI Merauke dengan acara Papsel. Sekali lagi mohon maaf untuk acara dialog interaktif di pagi hari ini Papsel tidak dapat kami hadirkan karena terkendala dengan narasumber yang memang berhalangan. Kita dengarkan serangkaian lagu-lagu baru untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok

Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknologi

kita dengarkan perkiraan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah yang akan nanti disampaikan oleh perkirawan Eka yang menyampaikan secara langsung dari kantor BMKG Tanah Merah.

0: Halo, selamat pagi rekan Eka.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Pagi ini luar biasa.
0: Luar biasa ya, walaupun kita lihat kabut asap sudah mulai menyelimuti kota Tanah Merah nih ya, Bang Eka.
1: Betul, di spot setiap harinya itu tidak pernah hilang.
0: Siap, siap, karena pantauan saya semalam kayaknya sempat terjadi lagi ada kebakaran sedikit ya di daerah Ambongo. Mungkin sedikit ya, berpengaruh ya.
1: Betul.
0: Siap, oke, Bang Eka, silakan dengan laporan Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bopendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Alfred, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Kamis 10 September 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari hingga malam hari nanti cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Oke, rekan Eka, terima kasih atas laporan Anda di kesempatan pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan perakiran cuaca ya, yang disampaikan perakirawan dari kantor BMKG Tanah Merah bahwa kondisi cuaca kita di Kota Tanah Merah untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September tahun 2026, dan seperti yang kita ketahui bahwa musim kemarau masih terus berlanjut di tahun ini ya, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa titik-titik panas atau hotspot yang terus bermunculan di Kota Tanah Merah, sehingga kita selalu diharapkan waspada dengan kondisi yang terjadi saat ini, menjaga kesehatan pastinya untuk keluarga, untuk kita sendiri dan juga lingkungan kita ya, untuk selalu waspada, jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran-kebakaran yang memang sempat terjadi ya di kurun waktu yang berdekatan. Sudah beberapa kali kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan, sehingga kita selalu waspada agar terhindar dari hal-hal yang memang tidak kita harapkan terjadi. Dan mungkin untuk Anda yang melakukan perjalanan-perjalanan yang mungkin mau ke distrik, ke kampung-kampung, selalu waspada, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dari kendaraan Anda, untuk diri Anda sendiri juga, sehingga dalam perjalanan Anda nantinya tidak terjadi hambatan dan lancar sampai di tujuan. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi serangkaian hiburan saya masih hadirkan untuk Anda, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk dialog interaktif saya Papsel untuk hari ini tidak dapat kami hadirkan karena terkendala dengan narasumber yang berhalangan hadir, sehingga acara dialog interaktif saya Papsel yang relay dari RRI Merauke untuk hari ini tidak dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini dalam pukul 8.16 menit waktu Indonesia Timur, saya akan coba berbagi informasi yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia untuk Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ini terkait aktivitas beberapa gunung Merapi di Indonesia ya, yang mulai kembali terlihat. Ya, beberapa hari terakhir aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia kembali menjadi perhatian. Erupsi Gunung Anak Krakatau bahkan sempat berdampak terhadap aktivitas penerbangan di sejumlah bandara. Ya, informasi ini saya ambil dari portal halaman rri.co.id di berita online ya, RRI. Untuk Anda yang mau membaca lebih jelas lagi terkait informasi-informasi yang ingin Anda ketahui di sejumlah wilayah di Indonesia, Anda bisa membuka laman berita portal RRI di .co.id. Ya, pada Rabu 9 September 2026, sejumlah gunung api dilaporkan mengalami erupsi dalam waktu berdekatan. Gunung yang tercatat mengalami erupsi antara lain Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kemudian Gunung Ili di Lewotolok di Nusa Tenggara Timur serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Adapun Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Rabu 9 September 2026 dini hari pukul 00.47 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi berlangsung selama 28 detik. Tinggi kolom erupsi tidak teramati secara visual, sementara aktivitas tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimal 51 cm. Aktivitas Anak Krakatau ini menambah rangkaian erupsi yang terjadi sejak akhir pekan lalu. Sementara itu, Gunung Semeru juga mengalami erupsi. Aktivitas erupsi tercatat sekitar pukul 00.15 menit waktu Indonesia Timur dan kembali terjadi sekitar pukul 05.11 menit waktu Indonesia Timur di Nusa Tenggara Timur. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata juga dilaporkan mengalami dua kali erupsi. Ya, untuk pendengar yang mau baca lebih jelas lagi, Anda bisa membuka laman portal kami di rri.co.id. Berbagai macam berita peristiwa yang terjadi di seantero Indonesia, nah, bisa Anda baca di situ. Anda bisa lihat informasi-informasi yang Anda ingin ketahui, tentunya melalui laman portal kami di rri.co.id. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, saya masih kembali menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saya kembali melanjutkan memberikan sedikit informasi untuk Anda. Ini terkait pencarian 5 jurnalis yang hilang di Gunung Anak Krakatau ya. Ya, dilansir dari laman rri.co.id, Komisi 1 DPR RI minta pemerintah dan tim SAR mengoptimalkan pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan. 5 jurnalis hilang kontak saat meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau 7 September 2026. Ya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Iman Sukri, meminta seluruh unsur terkait mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk mempercepat proses pencarian. Menurutnya setiap waktu sangat berharga dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Setiap waktu sangat berharga, kami meminta seluruh pihak memaksimalkan sumber daya dan memperluas area pencarian, ujar Imam di Jakarta, Rabu 9 September 2026. 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak yakni Muhammad Bagus Khairunas dari Antara Biro Banten, Hari Basuki dari Merdeka, Yudis dari INews, Daus dari Anadolu Agensi, serta Donald yang merupakan jurnalis lepas. Mereka berada di kapal cepat Arupa Dahu, satu bersama 3 kru kapal, masing-masing kapten anak buah kapal dan seorang pemandu. Imam menegaskan keselamatan jurnalis harus menjadi perhatian dalam setiap kegiatan peliputan, terlebih ketika bertugas di kawasan yang memiliki risiko keselamatan tinggi. Menurutnya, jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ya, untuk pendengar yang mau lebih jelas lagi terkait berita pencarian 5 jurnalis yang hilang di Gunung Anak Krakatau, Anda bisa membuka laman portal berita kami di rri.co.id, sehingga semua berita yang Anda butuhkan bisa Anda baca, Anda bisa lihat di portal kami ya, di berita online. Atau mungkin Anda yang mau mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, bisa mendownload aplikasi RRI Digital di aplikasi Play Store ya, di Android Anda, karena di situ semuanya ada. Anda bisa mendownload di RRI Digital.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovinigul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Dalam waktu saat ini telah menunjukkan pukul 8:54 waktu Indonesia Timur. Masih menemani serangkaian aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya, pendengar. Di pukul 9 nanti kita ikuti warta berita dari Pertigaan Jakarta, dan pendengar nanti di pukul 10 ada gerakan membangun Papua di Log Interaktif, yang mana nanti akan kita relay dari RRI Biak dengan tema Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Ya, di mana nanti akan menghadirkan beberapa narasumber dan tentunya akan dipandu langsung dari RRI Biak untuk GMP di kesempatan hari ini di tanggal 10 bulan 9 2026. Gerakan Membangun Papua akan hadir di ruang dengar kita semuanya di pukul 10 waktu Indonesia Timur sebentar. Dan pendengar, sudah tidak terasa kita sudah di ujung kebersamaan ya di kesempatan pagi hari ini. Dari pukul 5 tadi saya sudah menemani Anda hingga menjelang pukul 9 tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan untuk Anda. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, atas perhatian Anda di pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Ina Dari yang akan menemani Anda hingga pukul 14 siang nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Misalnya solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Meta Indonesia bersama